0: tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Narakan Jati untuk menemani awal pagi Anda, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan informasi kita awali dari Gayo Luwes, di mana petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luwes menyita 13 unit handphone dan sejumlah barang terlarang lainnya dalam razia insidentil di 6 kamar hunian Blok B pada Kamis 1 Oktober kemarin. Dari Kanjati, razia yang berlangsung mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan juga ketertiban serta mencegah peredaran barang terlarang di lingkungan lapas. Kepala Lapas Blangkejeren, yaitu Triwibawa Kristayana, mengatakan bahwa razia ini diawali dengan rapat dinas penguatan pengamanan yang melibatkan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, seluruh anggota regu pengamanan, serta jajaran administrasi keamanan dan ketertiban. Dalam rapat tersebut, Rekan Jati, jajaran pengaman mendapat penguatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk pengawasan di pintu pengamanan utama atau P2U, peningkatan kewaspadaan serta optimalisasi pengawasan di blok hunian dengan mengedepankan integritas. Dari razia, Rekan Jati, petugas menemukan 13 unit handphone, satu di antaranya dalam kondisi rusak, 7 unit charger, 2 headset, 3 earphone, 4 korek api, 3 cutter, 3 utas kabel, 2 botol kaca, serta 4 colokan sambung. Seluruh barang tersebut telah diamankan untuk didata dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan razia berakhir pada pukul 14.15 menit dalam keadaan aman dan terkendali. Narakan Jati, Triwibawa menyebutkan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen jajaran Lapas Blangkejeren dalam mewujudkan Lapas Zero Halinar, handphone, penguatan liar, dan narkoba, sekaligus sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban. Dan sebagai tindak lanjut, pihak lapas akan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan, khususnya pemeriksaan di P2U dan pengawasan blok hunian, di mana razia secara berkala maupun insidentil juga akan ditingkatkan, disertai dengan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pegawai berdasarkan pelaksanaan tugas.

Ya, rekan jati aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Gampong Karian, Kecamatan Betong, Kabupaten Nagan Raya, digerebek tim gabungan di Treskrim Sus, Polda Aceh, dan Satreskrim Polres Nagan Raya pada Kamis 1 Oktober 2026 dini hari kemarin. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 2 unit ekskavator dan 8 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal. Kapolres Nagan Raya AKBP Muhammad Taufik melalui Kasat Reskrim AKP M. Rizal mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi mengenai aktivitas penambangan emas yang diduga tidak mengantongi izin dan menggunakan alat berat. Dan tim kemudian bergerak menuju lokasi sekitar pukul 1:30 dan tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 2:10 waktu Indonesia bagian barat. Dan jika rekan jati Rizal mengatakan, setibanya di lokasi, petugas menemukan sebuah gubuk atau camp yang diduga digunakan oleh para pekerja, 2 unit eskavator, 1 unit alat penyaring emas, serta 8 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan tersebut. Selain mengamankan 8 orang, petugas turut menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peti, di mana barang tersebut diantaranya buku catatan hasil emas, 2 unit alat penyaring, 3 buah ambal penyaring emas, dokumentasi titik koordinat, serta sejumlah telepon seluler. 8 orang yang diamankan rekan jati memiliki peran berbeda dalam aktivitas tersebut, di mana mereka antara lain diduga bertugas sebagai operator alat berat, bagian asbuk, dan juga kernet. Rizal mengatakan seluruh perkara tersebut kini ditangani oleh penyidik di Treskrim Sus Polda Aceh bersama Satreskrim Polres Nagan Raya. Penyidik masih mendalami aktivitas pertambangan tersebut, termasuk legalitas kegiatan, peran masing-masing orang yang diamankan, serta pihak yang diduga terlibat. Dan penindakan ini rekan jati dipimpin oleh Wadireskrim Sus Polda Aceh, yaitu AKBP Yasir Ahmadi bersama Kapolres Nagan Raya, AKBP Muhammad Taufik. Tim gabungan juga melibatkan Kasubdit Tipiter dan Kanit 1 Subdit Tipiter di Treskrim Sus Polda Aceh, serta personel Satreskrim Polres Nagan Raya. Dari Gajati, polisi memastikan proses penyelidikan dan penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap lebih jauh aktivitas penambangan emas yang diduga berlangsung tanpa izin tersebut.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, sejumlah pejabat di lingkungan Polresta Banda Aceh resmi berganti dan penggantian mencakup cabang Kabang Ops Kasat Lantas, Kasat Pam Opfit, Kasat Intelkam hingga sejumlah Kapolsek. Serah terima jabatan atau sertijab tersebut berlangsung di Meligo Rastra Sewakota Mapolresta Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober kemarin. Dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho mengatakan pergantian tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Aceh yang tertanggal 18 September 2026. Dan mutasi tersebut juga berdasarkan keputusan Kapolda Aceh tertanggal 18 September 2026 tentang pemberhentian dan juga pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Aceh. Dan rekan jati pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus penyegaran dalam pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam mutasi tersebut, Kompol Muhammad Hasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Ops Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Wakapolres Aceh Utara. Jabatan Kabak Ops selanjutnya dijabat oleh Kompol Mawardi yang sebelumnya merupakan Kasat Lantas Polresta Banda Aceh. Dan rekan jati posisi Kasat Lantas kemudian dipercayakan kepada Kompol Muhammad Abdi Hedrian Tanah yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Ops Polresta Losmawe. Dan pergantian juga terjadi di jajaran intelijen rekan jati Kompol Rudi Patar Marihot Siahaan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh diangkat sebagai Kasianim Ditelkam Polda Aceh. Dan jabatan Kasat Intelkam selanjutnya dijabat oleh AKP Agung Kastria Kesuma yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 3 Ditelkam Polda Aceh. Dan rekan jati Teguh berharap para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat menjalankan tugas dan juga tanggung jawab dengan baik beserta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

0: 103,6 Jati FM.
1: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Primila s radosti ga vom odnel.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyoroti proses pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang berlangsung cepat.

Dan Rekan Jati Ketua YLBHI Isnur menilai proses yang berjalan singkat ini tidak memberikan cukup ruang bagi publik, termasuk Komisi Kepolisian Nasional, untuk memberikan pandangan terkait calon Kapolri. Dan juga Rekan Jati, Isnur juga mempertanyakan proses uji kepatuhan dan juga kelayakan atau fit and proper test di DPR yang berlangsung sangat cepat hingga langsung dilanjutkan dengan rapat paripurna. Dan menurutnya kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan publik dalam proses pergantian Kapolri. Dan juga Rekan Jati, diberitakan sebelumnya proses terpilihnya Suyudi sebagai Kapolri berlangsung singkat, tak sampai 24 jam. Pada Kamis 1 Oktober kemarin, Rekan Jati, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengumumkan bahwa DPR telah menerima surat Presiden terkait pemberhentian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga pengangkatan Komjen Suyudi sebagai Kapolri. Komisi 3 DPR lalu menggelar uji kelayakan dengan kepatuhan terhadap Suyudi untuk menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Proses uji kelayakan itu pun berlangsung singkat, hanya dalam 22 menit tanpa sesi pendalaman dari para anggota Komisi 3 DPR. Setelah Suyudi menyelesaikan presentasinya, Habibur Rahman langsung meminta persetujuan Komisi 3 DPR secara aklamasi. Dan tak lama kemudian DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya menyetujui Suyudi sebagai Kapolri. Dan persetujuan tersebut diambil setelah Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membacakan laporan hasil pembahasan pemberhentian Listio sekaligus hasil uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test terhadap Suyudi. Setelah rapat paripurna DPR Rekan Jati pada Kamis siang, Suyudi dilantik oleh Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan Puan mengklaim proses tersebut berjalan cepat karena tidak ada yang dimasalahkan, dan proses tersebut dapat berjalan cepat karena tidak ada hal yang dipermasalahkan dari Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Dan Rekan Jati, kami akan kembali lagi menemani Anda dengan rangkaian informasi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati, Direktur Jenderal Permasyarakatan atau Dirjen PAS, Mas Yudi mengundurkan diri dari jabatannya imbas terbongkarnya fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Surat pengunduran diri Mas Yudi disebut sudah diterima oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, yaitu Agus Adrianto, pada Kamis 1 Oktober kemarin. Dan juga Rekan Jati, disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian IMIPAS, yaitu Akbar Hadi, bahwa pengunduran diri tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral Mas Yudi terhadap peristiwa yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 A Cibinong. Dan selain itu dipastikan pengunduran diri tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas, khususnya di bidang permasyarakatan. Dan sebelum mengundurkan diri, Mas Yudi sebelumnya sempat ditantang untuk berani mundur dari jabatannya dalam rapat dengan Komisi 13 DPR pada Senin 28 September lalu. Dan ketika itu Rekan Jati, anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Mas Yudi untuk berani memecat pegawai di Jenpas yang terbukti melanggar aturan dalam kasus Lapas Cibinong. Dan menjawab desakan tersebut, Mas Yudi menyatakan bahwa ia masih sanggup untuk menindak para pegawainya. Sementara itu, Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Wisnu Hani Putanto, dan 4 anak buahnya buntut temuan fasilitas mewah tersebut. 4 anak buah yang dinonaktifkan Rekan Jati, yakni Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan atau KPLP, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban atau Kasih Kamtip, serta Kepala Urusan Umum. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rudi Setiawan, mengatakan 5 pejabat yang dinonaktifkan merupakan pihak yang diduga bertanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan oleh Ombudsman. Dan Rudi mengatakan pejabat yang dinonaktifkan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman tersebut terjadi. Dan secara terpisah, Ketua Ombudsman RI Rekan Jati, yaitu Nuzran Johair, memastikan terus mengawal rekomendasi terhadap masalah di instansi pemerintah, termasuk Lapas Cibinong. Nuzran juga mengatakan hasil rekomendasi tertulisnya akan diserahkan ke Menteri Imigrasi dan juga Permasyarakatan, yaitu Agus Adrianto. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai lembaga permasyarakatan. Dan Rekan Jati, menurut Mahfud, evaluasi juga perlu melihat pejabat pada jenjang yang lebih tinggi, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam mengawasi lapas. Dan menurut Mahfud, persoalan di lembaga permasyarakatan telah berulang sejak lama, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh. Dan sebelumnya Rekan Jati, inspeksi mendadak Ombudsman mengungkap sejumlah fasilitas mewah yang ada di bilik jeruji Lapas Kelas 2 A Cibinong pada Rabu 23 September 2026. Anggota Ombudsman RI, yaitu Syafrida Rahmawati Rasahan, mengungkapkan pihaknya menemukan bangunan klaster mewah yang dihuni beberapa warga binaan. Dan berdasarkan pengamatan Ombudsman RI, di area tersebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir. Ia mengatakan ketika tim Ombudsman RI berhasil masuk ke dalam salah satu rumah, ditemukan fasilitas layaknya apartemen yang terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, dan dilengkapi televisi, kulkas, serta fasilitas lainnya. Dan Rekan Jati, Syafrida mengatakan Ombudsman RI juga menemukan adanya fasilitas fitness lengkap hingga pengembangan simulator golf yang sedang berlangsung. Tak hanya fasilitas mewah, Ombudsman RI juga menemukan celah keamanan yang rawan di Lapas Kelas 2 A Cibinong karena terdapat akses keluar di bagian belakang rumah-rumah petak yang tidak terkunci dan terhubung langsung ke hutan bambu serta tempat pembuangan sampah. Rekan Jati, Syafrida juga mengatakan dari wawancara yang dilakukan, salah satu penghuni mengakui dirinya membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, Rekan Jati, Ombudsman meminta Kementerian IMIPAS untuk mengevaluasi dan juga melihat dugaan pelanggaran yang ada atau yang terjadi.
Dan ia juga menyatakan bahwa Ombudsman selalu siap membantu kementerian ini pas untuk berkolaborasi dan juga melakukan perbaikan pelayanan di lapas.

Ya, selamat pagi Rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK yang mengonfirmasi berita acara pemeriksaan atau BAP PT Anugrah Citra Mulia atau PT Lantabur Ahmad Taufik perihal upaya pengambil alihan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 pada Kamis 1 Oktober kemarin. Dan jaksa mengatakan hal ini penting didalami karena sedikit mengganggu dan supaya tidak dianggap sebagai fitnah. Dengan jadi Taufik menjelaskan dirinya mendengar hal ini dari mantan Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode tahun 2023-2024 M. Agus Syafi'i. Dan juga Rekan Jati disampaikan bahwa hal ini pada persidangan tersebut Jaksa KPK menghadirkan total 8 orang saksi yang seluruhnya dari unsur PIHK. Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut menjadi bagian dari pembuktian Jaksa untuk mengungkapkan proses pengelolaan dan pengisian kuota haji tambahan termasuk aliran fee serta keterlibatan asosiasi dan juga PIHK dalam mekanisme tersebut. Mereka akan bersaksi Rekan Jati untuk 4 orang terdakwa yang diproses hukum dalam kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 622 miliar rupiah. Dan para terdakwa tersebut ialah mantan Menteri Agama RI periode 2019-2024 Yakut Kolil Komas, mantan staf khusus Yakut yang bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi yang juga Komisaris PT Rauda Ekstasi Utama Asrul Aziz Tabah.

di sisi lain, Direktur Utama PT Makassar Toraja Tour, yaitu Fuad Hasan Masyur, mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dan dari terdakwa sekaligus Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam terkait pemberian uang kepada sejumlah orang di lingkungan Kementerian Agama. Dalam persidangan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menanyakan apakah Fuad pernah mendapatkan laporan dari Ismail mengenai pemberian uang kepada pihak dari lingkungan Kemenag. Dan ia menyangkal dari tuduhan tersebut, rekan Jasti. Jaksa kemudian memastikan apakah tidak ada laporan termasuk dari sisi akuntansi perusahaan. Dan juga rekan Jati, hal ini masih berkaitan dengan kasus korupsi kuota haji di bawah Kementerian Yakut Kolil Koumas. Dan dalam persidangan, keterangan yang disampaikan oleh Fuad saat menjelaskan sejauh mana dirinya mengetahui urusan teknis penyelenggaraan haji maktur, termasuk dugaan pemberian uang kepada pihak di lingkungan Kementerian Agama. Dan rekan Jati, masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari Polri yang telah menetapkan 4 korporasi yang menjadi tersangka terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Datbiro Pengendalian Operasi Staf Utama Operasi atau SOPS Polri Kombes Pol Erwin Sinaga, menyampaikan data yang dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait dengan korporasi adanya 4 orang tersangka. Kedati demikian, Erwin belum memaparkan secara rinci mengenai identitas maupun detail perusahaan yang telah dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka. Dan Erwin menuturkan SOPS Polri hanya menerima pembaruan data berupa jumlah angka tersangka korporasi saja, dan ia masih belum bisa membeberkan identitas nama perusahaan maupun detail perannya karena hal tersebut sepenuhnya merupakan domain dari proses penyidikan. Dan sebelumnya, rekan jati, Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengusut 27 subyek hukum terkait karhutla di sejumlah wilayah. Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan Kemenhut, Adi Risman, mengatakan 27 subyek hukum tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi dari penyelidikan ke penyidikan. Dan Adi mengungkapkan 27 subyek hukum yang telah berstatus penyidikan ini tersebar di 10 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kendati demikian, Adi tidak mengungkapkan apakah 27 subyek hukum tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Ia menambahkan pengawasan Kemenhut tidak berhenti setelah sanksi administratif maupun proses pidana dilakukan. Dan disampaikan rekan jati, pelaksanaan kewajiban hak krus dan akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Rekan Jati, penyeludupan 3 unit mesin pesawat atau engine turbo bekas dari Singapura ke Batam dibongkar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Dan 3 unit mesin pesawat itu diamankan oleh petugas di salah satu gudang yang berada di Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada 14 Agustus 2026 lalu. Saat diamankan, pelaku sedang berupaya memindahkan 3 unit mesin pesawat bekas itu dari gudang pertama ke gudang selanjutnya. Dan rekan Jati, Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Paksi Eka Saputra menyampaikan bahwa barang-barang tersebut diangkut menggunakan kapal laut dari Singapura dengan memanipulasi muatan barang konstruksi. Saat dibongkar kepolisian, barang tersebut sudah berada di salah satu gudang yang ada di Batam selama 7 bulan dan akan dikirimkan ke Jakarta. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ. Mereka diketahui ada yang dari Batam dan juga Jakarta. Untuk inisial LH, diduga pemilik barang dan akan mengirimkan barang tersebut ke Jakarta, di mana penyidik masih melakukan pengembangan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus penyeludupan ini. Dalam kesempatan yang sama, Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilla Ohei mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 unit mesin pesawat dalam keadaan tidak baru diperkirakan memiliki total nilai sekitar 30 miliar rupiah. Dan Nona mengatakan atas perbuatan para tersangka, mereka disangkakan melanggar beberapa pasal rekan jati dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan selanjutnya 3 unit pesawat bekas tersebut disampaikan rekan jati bahwa engine turbo akan dilelang apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Beralih ke informasi selanjutnya rekan jati, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran menteri hingga kepala badan di jajaran Kabinet Merah Putih dalam reshuffle ke-7 di Istana Kepresidenan pada Kamis 1 Oktober kemarin. Total ada 17 pejabat yang dilantik, termasuk diantaranya Kapolri baru Jenderal Suyudi Aryo Seto yang menggantikan Listio Sigit Prabowo. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara, serta keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Jumlah tersebut rekan jati menjadi yang terbanyak selama reshuffle di era Kabinet Merah Putih Prabowo. Reshuffle meliputi rotasi, pencopotan hingga penunjukan pejabat baru. Dan beberapa nama baru yang masuk rekan jati, selain Kapolri, ada 2 pos Wakil Menteri Keuangan yang sempat kosong beberapa bulan terakhir dan pos itu kini diisi oleh Nurkolisoh Ibnu Aman dan juga Luki Alfirman. Kemudian ada Sarmuji yang menduduki posisi Menteri Perindustrian menggantikan kolega Satu Pratania Agus Gumiwang Kartastamika. Dengan jati kami akan kembali lagi menemani Anda setelah beberapa nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

memprotes dan menuntut klarifikasi resmi dari FIFA soal masalah injury time dalam duel timnas Indonesia melawan Bangladesh pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 pada Kamis kemarin. Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dalam laga terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana 2 gol kemenangan Indonesia dicetak pada menit-menit akhir injury time. Kemenangan besar Indonesia tersebut diprotes Malaysia karena terjadi kejanggalan dalam waktu injury time, di mana mulanya wasit keempat sudah mengangkat papan dengan angka 2 warna hijau. Keputusan wasit keempat itu akan jadi dilanjutkan dengan waktu tambahan 2 menit pada layar televisi, akan tetapi asisten keempat kemudian merevisi waktu injury time menjadi 7 menit. Kesempatan tersebut akan jadi dimanfaatkan oleh timnas Indonesia mencetak gol-gol tambahan yang akhirnya membawa mereka menang 9-2 dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kemenangan Indonesia ini mengalahkan Malaysia dengan keunggulan produktivitas gol dalam klasemen grup A. Insiden injury time ini akan jadi dianggap serius oleh FAM yang meminta penjelasan resmi dari FIFA. Dan menurut FAM, pengelolaan waktu pertandingan perlu dilakukan dengan baik guna memastikan setiap laga berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan kompetisi yang telah ditetapkan. Dan juga rekan jati, FAM menjelaskan permintaan ini guna mengatasi sejumlah kebingungan dari pihak mereka soal adanya 2 momen pemberian waktu tambahan dalam sebuah pertandingan.

Ya Rekan Jati, penggunaan akal imitasi atau AI yang tidak teliti Rekan Jati menimbulkan sebuah permasalahan di mana dalam militer Amerika Serikat nyaris memicu perang dengan China. Sebuah laporan intelijen palsu yang dibuat dengan bantuan AI hampir membuat militer Amerika Serikat mencegat kapal China di Timur Tengah karena diduga membawa komponen senjata nuklir. Dan insiden ini terjadi pada musim semi tahun ini saat Amerika Serikat tengah berperang dengan Iran. Dan menurut empat sumber yang mengetahui kejadian tersebut Rekan Jati, militer Amerika Serikat sempat merencanakan operasi untuk mencegat kapal China setelah menerima laporan intelijen yang mencurigakan. Dua sumber menyebut personel militer Amerika Serikat bersenjata, bahkan telah bersiap menaiki kapal, pesawat militer juga sudah berada di udara untuk mendukung operasi tersebut. Namun, menjelang pelaksanaan operasi, sejumlah pejabat memeriksa kembali laporan tersebut dan mereka menemukan bahwa seorang analisis komando operasi khusus Amerika Serikat menyusun laporan tersebut dengan bantuan AI. Chatbot yang digunakan analisis tersebut ternyata salah mengidentifikasi material yang diangkut oleh kapal China. Dan dilansir dari CNN Rekan Jati bahwa mereka tidak mengetahui jenis muatan sebenarnya. Salah satu sumber menyebut laporan ini sepenuhnya salah dan hampir memicu perang. Pasalnya tindakan militer Amerika Serikat terhadap kapal China berisiko memicu konflik bersenjata antara kedua negara. Dan insiden ini Rekan Jati menyoroti bahaya penggunaan AI dalam pengambilan keputusan militer, terutama saat perang berlangsung, dan informasi yang keliru bisa berpotensi memicu kesalahan perhitungan yang berakibat fatal. Dalam kasus ini Rekan Jati analisis menggunakan chatbot untuk memeriksa sejumlah laporan intelijen tentang manifest kapal dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Pasifik di Hawaii, di mana chatbox menggabungkan informasi dari sumber terbuka dan intelijen rahasia pemerintah Amerika Serikat, lalu menghasilkan kesimpulan yang keliru. Analisis kemudian kembali menggunakan AI untuk menyusun temuan tersebut menjadi laporan intelijen resmi, di mana laporan itu selanjutnya disebarkan kepada pihak militer. Menurut salah satu sumber Rekan Jati, kejadian serupa bahkan bukan hal baru, di mana fenomena halusinasi AI ketika sistem menghasilkan informasi yang salah seolah-olah benar, dan juga ditemukan dalam penggunaan AI di komunitas intelijen Amerika Serikat. Di sisi lain, militer dan intelijen Amerika Serikat terus mempercepat penggunaan AI untuk berbagai kebutuhan, mulai dari analisis intelijen, penentuan target serangan, hingga pengelolaan anggaran, logistik, dan juga rantai pasokan. Pada Januari, Rekan Jati, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegedes, melakukan strategi percepatan AI untuk memperluas penggunaan teknologi tersebut di lingkungan militer. Dan Hegedes mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan mendorong eksperimen mengurangi hambatan birokrasi dan

kasih informasi yang dihasilkan oleh AI. Dan juga rekan jati insiden kapal Cina menunjukkan bahwa risiko AI bukan hanya soal teknologi yang sulit dikendalikan. Keputusan manusia yang bergantung pada informasi keliru dari AI juga dapat memicu konsekuensi serius. Dan seorang sumber menggambarkan bahaya tersebut dengan mengatakan, AI memungkinkan Anda untuk menemukan ide buruk lebih cepat. Dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik TV radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatfm.com. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat memulai aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien.

0: mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengedukasi generasi masa depan?
2: Tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya pendekatannya itu waliyakulu kaulan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Qu anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu.
3: Jati FM.
4: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya, seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah, kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain. Gelas, bisa gelas, pakai cangkir, itu bisa. Bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103.6

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di Jumat 2 Oktober 2026 ya. Zona Dara kembali hadir untuk rekan Jati di kesempatan hari ini. Dan rekan Jati ya, tema kita hari ini, bila gaji istri lebih besar dari gaji suami. Nah, bagaimana ceritanya kalau ini terjadi? Rekan Jati, konsen 103,6 Jati FM hingga ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Nisha akan sampaikan ya, gimana nih kalau seandainya gaji istri lebih besar daripada suami. Nah, ada bisa memicu konflik, tapi semuanya ya harus ditata dengan hati. Oke, 103,6 Jati FM terus menemani rekan Jati tentunya. Namun bagus pembuka suasana dara untuk edisi hari rekan Jati, bidadari tak bersayap dari Anji.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Ya, rekan jati, satu nomor pembuka suasana darah untuk hari ini dari Anji, bidadari tak bersayap. Apakah perempuan itu adalah seorang bidadari tak bersayap? Ya, agar rekan jati, bila gaji istri lebih besar dari suami bisa memacu konflik, karena itu perlu menata hati. Dan kita mengambil contoh Siti Khadijah. Rekan jati, wacana perempuan bekerja sudah bukan lagi sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang tabu. Meningkatnya kesempatan belajar bagi kaum perempuan membuka peluang kepada kaum perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Rekan jati, sebagian perempuan bekerja di luar rumah niatnya murni untuk membantu suami memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Sebagian lain berkiprah karena tuntutan sosial. Karena memang ada perempuan-perempuan yang dianugerahi kemampuan-kemampuan lebih yang dibutuhkan masyarakat. Kiprahnya di luar rumah semata-mata ingin mengabdikan diri untuk orang lain, bukan untuk mencari penghasilan. Jadi, ada bermacam hal kenapa perempuan berkiprah di luar rumah. Rekan jati, namun ada pula perempuan-perempuan yang berambisi bekerja di luar rumah karena merasa mulia dengan hal itu. Dia merasa bahwa profesi ibu rumah tangga merupakan profesi yang tidak punya kebanggaan. Sehingga perlu baginya bekerja di luar rumah untuk membuktikan eksistensinya. Nah, anggapan demik seperti ini, rekan jati, jelas tidak benar. Kenapa? Karena profesi ibu rumah tangga itu tidak kalah mulianya dibanding dengan perempuan yang beraktivitas di luar rumah. Pada rumah tangga muslim, istri bekerja di luar rumah juga bukan sesuatu yang baru lagi. Apalagi dengan melihat begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Misalnya kebutuhan pendidikan atau produk-produk yang islami misalnya. Pemenuhan kebutuhan itu jelas membutuhkan sentuhan tangan-tangan perempuan. Sehingga para perempuan yang semula tidak berpikir untuk berkiprah di luar rumah, lalu dia termotivasi untuk bergerak. Bukankah kita butuh lembaga pendidikan yang islami, media yang islami, bacaan yang islami, dan makanan-makanan yang jelas status halal? Dan bagi yang putranya sudah banyak, mereka butuh perempuan-perempuan yang bagus keislamannya. Jadi, ketika perempuan bekerja di luar rumah, semua itu dilakukan karena cinta.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM Dahat Banda Aceh, nomor bagus dari Raisa, mantan terindah ya. Cover dari Kahitna Rekan Jati. Masih Indonesia menemani Rekan Jati di zona

menyempatkan keberadaannya di luar rumah, baik untuk membantu suami atau juga mengabdikan diri di masyarakat, maka yang perlu dipersiapkan adalah niatnya yang lurus, ya. Jangan lupa pada niatnya. Rencananya mau jadi mau apa sih, ya? Jangan sampai biar kelihatan nih, ya. Biar kelihatan sama orang-orang, saya kan sarjana, enggak mungkin untuk tetap di rumah sebagai ibu rumah tangga. Padahal rekan jati, menjadi ibu rumah tangga dibutuhkan juga perempuan yang berpendidikan tinggi. Jadi jangan berpikir bahwa seorang sarjana gak layak ya untuk menjadi ibu rumah tangga. Justru ketika seorang ibu rumah tangga memiliki ilmu yang cukup, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, maka dia akan bisa menciptakan generasi yang lebih baik tentunya. Nah, rekan jati, karena itu ya, ketika kita memang bekerja di luar rumah, kembali kepada niat ya. Kalau keberadaan perempuan di luar rumah untuk bekerja membantu suami, maka hendaknya hal ini disadari secara penuh supaya pekerjaan itu tidak menjadi beban. Apalagi kalau seandainya dijadikan alasan untuk mengkambing hitamkan kekurangan suami. Kenapa kamu kerja? Kan gitu? Ya gimana? Orang gajinya cuma sedikit, gak cukup kan untuk makan, gak cukup kan untuk kebutuhan. Bagaimana mungkin dia bisa menafkahi saya kalau seandainya gajinya cuma segitu. Nah, akhirnya hal ini tentu akan menjadi gosip ya, membuka aib sendiri ya di depan orang banyak. Dan kalau hal ini kita lakukan, tentu artinya kita tidak mempunyai niat baik. Bukan niat untuk membantu suami atau untuk mensejahterakan keluarga, tapi cuma karena ya supaya dilihat keren oleh orang-orang di sekitar.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, di zona darah, bila gaji istri lebih besar dari suami, ya. Rekan Jati, bisa memacu konflik, tapi sesungguhnya kita perlu menata hati. Ya, ada Nesya sampaikan, kenapa ya banyak perempuan mau punya aktivitas bekerja di luar rumah, ya. Ada memang karena ingin membantu keluarga, ada yang untuk eksistensi, dan juga ada yang untuk memang ingin membantu. Membantu yang tentu saja ketika misalnya di masyarakat dibutuhkan tenaganya. Rekan Jati, ketika para perempuan di luar rumah berkiprah sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, maka izin suami, nah gimana dengan izin suami? Maka izin suami tetap harus dikantongi terlebih dahulu. Adapun kalau seandainya kegiatan-kegiatan ini cukup menyita waktu dan tenaga, maka para istri itu hendaknya jangan menjadikan kegiatan-kegiatan sebagai alasan berkurangnya pengabdian terhadap suami, berkurangnya pengabdian terhadap anak-anak dan rumah tangga. Hal ini penting, ya, dan harus diperhatikan. Dan ini adalah ketentuan-ketentuan kala perempuan harus keluar rumah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi rekan Jati, jangan mentang-mentang, iya, saya kan punya penghasilan lebih besar. Jangan banyak cerita lah kalau seandainya ada penahanan atau ada cerita bahwa wis jangan, ya gitu ya. Coba dibicarakan semua dengan baik-baik. Rekan Jati, sesungguhnya Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Bagi perempuan yang dari tangannya mampu menghasilkan rezeki, dicatat sebagai sedekah. Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga bekerja menyamak kulit. Dari pekerjaannya itu dia banyak bersedekah. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya wanita yang panjang tangannya. Nah, bagaimana ketika gaji istri lebih besar dari suami? Banyak yang mengatakan bahwa terdapat kerawanan kala istri berpenghasilan melebihi suami. Katanya istri itu jadi lebih susah diatur karena merasa bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Lalu ketaatan dan penghormatan pada suami akan berkurang. Adapun bagi laki-laki, ada yang merasa kemuliaannya berkurang ketika mendapati istrinya lebih mapan secara penghasilan. Dan suami yang rendah diri sehingga cenderung pasti dia akan sensitif. Rekan Jati, ditambah juga lagi dengan kelelahan istri yang bekerja di luar rumah dengan imbalan gaji yang besar. Maka pantaslah kalau kemudian timbul konflik dalam rumah tangga. Nah, kalau sudah begini rekan Jati, maka tentu saja menimbulkan masalah. Rekan Jati, padahal semua ini bisa diselesaikan secara baik-baik.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6

Biarlah rahasia rekan jati dari Siti Nurhaliza ya rekan jati. Masih ini siaman mani rekan jati di zona darah untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026 ya. Di awal bulan ini kita berharap ya, perjalanan hari di Oktober itu ya adalah suatu hari yang penuh anugerah dan menyenangkan. Tentu saja rekan jati, usaha jangan lupa harus disertai dengan doa. Oke, kembali, bila penghasilan istri itu lebih besar dari suami ya. Kadapun bagi laki-laki, ada yang merasa kemuliaannya berkurang ketika mendapati istrinya lebih mapan secara penghasilan ya. Suami yang rendah diri cenderung sensitif, ditambah dengan kelelahan istri yang bekerja di luar rumah dengan imbalan gaji yang besar, maka sering ya ada konflik-konflik di dalam rumah tangga. Rekan jati, ada contoh ya, ada yang bisa kita teladani. Ya, Khadijah telah memberikan contoh sebagai perempuan teladan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sengaja memasangkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melihat sifat-sifat utamanya, ya. Keberadaannya sebagai saudagar kaya tidak lantas membuatnya menyepelekan pemuda Muhammad, ya. Ketika telah diangkat menjadi nabi, Khadijah tidak segan-segan menyerahkan hartanya untuk membiayai dakwah Islam, termasuk ketika kehidupannya berubah total karena posisinya sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus ikut menanggung setiap tantangan dan penderitaan. Rasulullah pun mengenangnya sedemikian rupa. Demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan yang lebih baik dari Khadijah. Dia beriman di saat yang lain masih kafir. Dia membenarkanku di saat orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya kepadaku di saat orang-orang menahannya dariku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki anak darinya yang mana wanita lain tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rekan jati, tidak ada salahnya istri punya penghasilan. Bahkan penghasilannya lebih besar dari penghasilan suaminya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan kemampuan-kemampuan tertentu yang bisa dikembangkan oleh seorang istri. Yang pertama yang harus dijaga adalah kantongi dulu ya. Kantongi dulu izin suami apapun aktivitas kita. Terlebih ketika harus keluar rumah sambil terus berusaha meluruskan niat. Kalau sampai harus keluar rumah, maka tuntunan syar'i harus menjadi pegangan yang kuat. Kenapa? Karena komunitas di luar rumah dan masyarakat sering sekali menjadi godaan untuk merongrong sedikit demi sedikit syariat yang kita yakini. Akhir rekan jati, nomor bagus yang satu ini, Wanita Yang Kucinta dari Baby Romeo, spesial untuk Anda.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: Inilah 103,6 JTI FM.

Ya, 103,6 Jati FM, Dahat dan Banda Aceh, Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya Hati. Oke, selamat siang ya buat Nona yang saat ini sambil beraktivitas masih konser di 103,6 Jati FM ya. Rekan Jati, ada satu dilema ya. Kenapa istri yang habis-habisan menombok nafkah dipuji sebagai istri salehah? Tapi istri yang menolak menanggung pengeluaran harian justru dicap egois. Ada standar yang aneh? Ya, semakin banyak yang sanggup ditanggung oleh seorang perempuan, ya, semakin mudah ia dianggap istri yang baik. Tapi ketika ia berkata, aku gak mau menanggung ini, maka dia dipertanyakan. Lama-lama perempuan bukan cuma takut dianggap egois, tapi dia takut menjadi istri yang buruk. Jadi meskipun sudah lelah, tetap membantu, ya, bukan karena masih ingin, tetapi karena berhenti terasa seperti sesuatu yang salah. Dan dari sinilah standar itu mulai bekerja lebih dalam. Ya, apakah memang mau membantu? Lalu berpikir lagi, kalau aku nggak turun tangan, siapa yang akan menyelesaikan? Akhirnya, setiap ada kekurangan, ya, banyak perempuan otomatis cepat bergerak. Bukan karena kadang-kadang gak punya pilihan, tapi karena tubuh dan pikiran sudah terbiasa menjadikan diri kita sebagai jalan keluar. Makanya kadang-kadang ada yang udah pernah bilang, bulan depan aku gak mau nombok lagi. Tapi ketika keadaan mendesak, kita mau melakukannya. Dan setelah semuanya aman, ada lagi pikiran, kenapa ya selalu begini? Rekan Jati, karena berhenti menjadi penyangga bukan soal cuman berhenti memberi uang. Kalau respon yang membuat kita itu otomatis mengambil alih masih sama, kita akan terus menemukan alasan untuk kembali ke posisi itu. Jadi, bulan berikutnya ada lagi cerita yang sama. Ya, rekan Jati, kembali kepada keikhlasan. Seperti ini saya bilang tadi. Kembali kepada keikhlasan pada saat kita ingin membantu pasangan kita. Meskipun ya, penghasilan kita lebih besar daripada pasangan kita. Rekan Jati, ya, seperti Khadijah, begitu ikhlas dia membantu Rasulullah. Jadi tidak ada salahnya istri punya penghasilan bahkan lebih besar dari penghasilan suami. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan kemampuan-kemampuan tertentu yang bisa dikembangkan oleh seorang istri. Rekan Jati, kalau penghasilan kita ternyata melebihi apa yang diberikan suami kepada kita, gimana? Nah, yang patut kita lakukan harus semakin baik sikap dan perilaku kita terhadap suami. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang mengalir dari tangan-tangan kita. Maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan amal salih yang besar kepada kita. Maka bayangkanlah ketika rezeki yang kita hasilkan itu menjadi penopang dan membuatnya lebih berkonsentrasi. Ya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Rekan Jati, ada hal lain yang nanti akan Nesya sampaikan tentunya. Sambil Anda beraktivitas, Rekan Jati, ya, Nesya akan terus menemani dengan nomor-nomor bagus, ya, membuat suasana yang lebih baik dan tentu saja dengan informasi yang memperluas wawasan dan cakrawala pandang.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

rekan jati satu nomor bagus dari Intan Nuraini, Cinta. Oke, udah jam 11 ya, lewat 8 menit waktu Indonesia bagian barat. Banyak hal yang sudah rekan jati lakukan tentu saja di perjalanan waktu ini. Gak perlu sibuk ya, gak perlu sibuk mikirin gimana kemarin, lalu juga gak perlu susah mikirin gimana besok. Ya, tapi jalanin hari ini dengan sesungguh-sungguhnya sehingga kita siap untuk menggapai hari esok. Ya, yeah. Oke, okay. Gak perlu gundah gulana ya, karena 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, selalu menemani rekan jati dalam suka dan duka. Ada yang senyum-senyum nih ya, ketika mendengarkan Nisha bilang bahwa 103,6 Jati FM menemani rekan jati dalam suka dan duka. Oke, okay. Rekan jati, kita menikmati bersama perjalanan kehidupan ini ya, yeah. Dengan tentu saja tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gaji istri lebih besar dari suami, ya enggak apa-apa. Ayo nikmati bersama. Rekan jati ya. Kalau kita menelusuri perjalanan hidup Rasulullah, kita akan mendapatkan pengetahuan bagaimana Rasulullah mendudukkan status perempuan. Rekan jati akan tahu hakikat cinta dalam sebuah bangunan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan istri sebagai orang yang sangat dihormati. Diberikan kebebasan dan juga diberikan kepercayaan mengatur urusan rumah. Dengan tidak lupa diberikan kasih sayang yang sangat tinggi. Rekan jati, beliau sangat perhatian pada istrinya, memberikan kepedulian yang tinggi, mencegah agar istrinya tidak meneteskan air mata. Selalu menjaga perasaannya, mendudukkannya sebagai pendamping, mendengarkan dan menyimak pengaduannya. Dan rekan jati juga menghilangkan kesedihannya dan tidak meremehkan. Beberapa hal di bawah ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Pada saat bersama mereka makan dan minum bersama, lalu juga mereka bersandar, Rasulullah bersandar kepada istrinya. Jadi gak ada cerita, saya capek nih, ngapain bersandar-bersandar di saya. Ya? Jadi Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan atau meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Ya? Padahal aku sedang datang bulan. Hadis riwayat Muslim. Kemesraan itu bisa dibangun dengan saling menyandarkan kepala kepada pasangan. Ya, ketika sama-sama lelah, ketika sama-sama menghadapi perjalanan kehidupan, ketika sama-sama mikirin, aduh semuanya serba mahal. Ya, sementara penghasilan kamu, ya penghasilan suami cuma segini, tapi gak apa-apa sayang. Ya, penghasilan saya mampu menutupi kekurangannya. Nah, rekan jati, saling bersandar dimaksud bukan cuman bersandar secara fisik, tapi juga saling bersandar secara psikologis. Ya, rekan jati, Rasulullah juga enggak segan-segan membantu pekerjaan rumah. Aisyah ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah dalam rumah? Aisyah menjawab, Rasulullah selalu melakukan apa yang dilakukan istrinya. Cinta kepada istrinya berarti memperhatikan dan membantu pekerjaan istri di rumah. Jangan sudah bekerja di luar, lalu di rumah tidak mau membantu istri. Ya, merasa bahwa kamu tuh enak-enakan ya di rumah, sementara saya seharian bekerja di luar rumah. Kamu tenang-tenang aja kan di rumah. Menyepelekan ya, menyepelekan apa yang dilakukan istri di rumah. Begitu juga ketika istri bekerja di luar rumah membantu perekonomian keluarga. Maka suami ya wajib untuk menghargainya. Dan juga ayo kita sama-sama menyelesaikan juga pekerjaan yang di rumah. Istri tidak bekerja saja, istri tidak bekerja, suami memiliki kewajiban untuk membantu istrinya di rumah, untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah. Apalagi jika istrinya bekerja.
maka kewajiban suami ya menjadi lebih, ya timbangannya menjadi lebih berat ya, sehingga dia merasa bahwa jangan sampai istrinya kelelahan sudah membantu ekonomi rumah tangga dengan ikut membanting tulang di luar rumah, maka jangan lagi tulangnya dibanting di dalam rumah. Oke, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor bagus dari Anmes, Anugerah Terindah.

0: dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM Tuhat Banda Cerikan Jati. Ya, di zona darah untuk hari ini kita mengangkat satu tema, bila penghasilan istri lebih besar daripada suami, ya. Dan tentu saja hal ini bukan hal yang harus dipertentangkan, tapi dijalani bersama, lalu disepakati, dan semuanya bisa dijalankan dengan cinta. Satu nomor bagus dari Marcel Siaan dan Ralin, rekan Jati, Jadi Milik.

Rekan jati satu nomor bagus ya, dari Marcel Sihaan dan Ralin Sah ya, Jadi Milikku. Rekan jati Mas Indonesia menemani rekan jati di kesempatan hari ini. Rekan jati, dunia perempuan itu lebih luas daripada dunia laki-laki ya. Dunia laki-laki itu hanya ada di masa yang sekarang, sedangkan dunia perempuan itu ada di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena itu, ketika perempuan menyadari ya bahwa dunianya itu lebih luas daripada dunia laki-laki, maka dia akan ikhlas ketika dia membantu pasangannya. Ya, tentu saja dia bisa paham bahwa memang kondisi sebenarnya memang harus dibantu. Jadi gak ada istilah untuk bilang, wis enak kali ketika saya harus mengatasi semuanya. Tentu saja rekan jati, kita sudah bisa membaca situasi, apakah ini harus kita membantu atau tidak, apakah harus membantu atau kita cuma menjadi sapi perahan saja. Itu semua bisa kita pelajari di dalam kehidupan berumah tangga. Rekan jati, perempuan itu memang benar-benar makhluk yang dahsyat. Tidak ada laki-laki yang hebat kecuali di belakangnya ada seorang perempuan yang membuatnya menjadi hebat. Siapapun perempuan itu, dia adalah luar biasa. Jadi rekan jati, jika dia seorang perempuan yang saleh dan suaminya seorang lelaki yang saleh, dia akan hidup damai dan bahagia sepanjang hayat hingga masuk ke surga bersama-sama. Perempuan memang ditakdirkan memiliki fisik yang lembut, tetapi perempuan mempunyai kekuatan mengubah dunia. Perempuan bisa mengubah perilaku pasangannya, dan perempuan bisa mempengaruhi cara berpikir pasangannya. Perempuanlah yang membuat suami itu menjadi baik atau tidak baik. Di saat orang lain di luar sana tidak mampu membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh suami, maka Anda ya, dengan sedikit senyum bisa menyadarkan kesalahannya dan mengembalikannya kepada jalan yang benar. Di saat di luar sana suami Anda mungkin membabi buta dan marah-marah kepada orang lain ya, Anda dengan sedikit bicara ditambah sedikit kedipan mata sanggup membuatnya bisu dan juga diam seribu bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam sejarah sebagai manusia yang hebat, rekan jati, di belakang beliau ada seorang perempuan hebat bernama Khadijah. Khadijah mengantarkan Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling sempurna. Dia memberikan motivasi ketika sedang turun semangatnya. Dia memberikan hiburan ketika sedang berduka. Ya, dia penasehat yang tidak pernah berputus asa. Dengan kasih sayang dari Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa capek. Rasulullah tidak pernah merasa lelah. Semangatnya terus menyala, menjadi api yang tidak pernah padam. Makanya rekan jati, ketika memang kita memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, bukan harus sombong, ya, bukan harus merasa kalau tidak ada saya bisa apa. Terus juga bilang bahwa sehingga, ya, kita terus merendahkan suami kita, kita merendahkan pasangan kita, maka kemudian akhirnya akan timbul konflik.

Satu rekan jati, satu nomor bagus dari Melissa Hart, Tak Lagi Rindu. Ya, susah rekan jati kalau seseorang udah gak lagi rindu. Ya, mau kita bilang apapun ya, dia udah gak mau. Ya, hatinya sudah tertutup, terus katanya ya sudahlah, ya selesaikan saja. Oke rekan jati, semoga ya kita masih saling rindu, sehingga kalau saatnya ketemu rasanya waduh bahagia luar biasa. Rekan jati, bila gaji istri lebih besar dari suami, dari awal nih saya udah ngasih tahu memang bisa saja memacu konflik, tapi kalau kita menata hati maka semuanya ya akan bisa selesai dengan cara baik-baik. Dan insya Allah ya rezeki suami pun akan terbuka, dan juga rezeki istri juga akan terbuka. Kalau seandainya gaji istri lebih besar dari suami malah memacu konflik, maka rezeki kita pun akan tertutup. Ya, bisa saja. Ya, bisa saja ada aja masalah sehingga penghasilan kita tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi sejak awal tadi nih saya sampaikan bahwa wacana perempuan bekerja sudah bukan lagi sesuatu yang baru, apalagi tabu. Ya, meningkatnya kesempatan belajar bagi kaum perempuan memang membuka peluang kepada kaum perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Rekan jati, lalu kita berpikir bagaimana dengan perempuan yang bekerja di rumah, ya? Bekerja di rumah tapi penghasilannya juga lebih besar daripada suami. Bisa saja kan seperti itu. Jadi membayangkan bahwa perempuan bekerja bukan hanya di luar rumah. Ya, apalagi untuk zaman sekarang nih, di zaman era teknologi informasi. Banyak perempuan yang bekerja di rumah, ya. Jadi dia enggak kemana-mana, ya. Jadi bekerja di rumah sambil bisa melaksanakan tugas-tugas di rumah. Dan ini semuanya tentu saja bisa ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan-benturan yang bisa membuat kericuhan, ya. Rekan jati, rumah tangga itu jangan ribut, ya. Jangan ricu, ya. Selesaikan semuanya baik-baik. Kenapa di awal kita bisa menyelesaikan permasalahan baik-baik? Lalu di perjalanan waktu kok rasanya gak bisa ya menyelesaikan dengan cara baik-baik? Padahal penghasilan dari istri itu adalah rahmat yang harus kita syukuri bersama. Adalah rahmat dari Allah untuk kita sekeluarga. Jadi jangan ngitung-ngitung. Kecuali seandainya suami itu males-malesan, ya, cuma duduk-duduk di warung kopi, nggak ngapa-ngapain, lalu kita yang setengah mati. Nah, ini baru suami yang diberikan pelajaran. Ya, pelajarannya apa? Ya, tentu saja kita harus mencari kurikulumnya ya, rekan jati, supaya dia menjadi suami yang bersemangat untuk mencari rezeki. Kita enggak tanya. Kita enggak bilang bahwa penghasilan kamu tuh harus sekian, ya. Tapi harus mau berusaha, itu yang paling penting. Makanya rekan jati, saling menjaga hati itu memang harus dilakukan. Jangan mentang-mentang karena istrinya punya penghasilan yang besar, maka suami santai-santai saja dan menikmati dengan tenang.

Satu nomor bagus rekan jati dari mahal ini, sisa rasa ya. Oke, di penghujung zona darah untuk edisi hari ini, edisi Jumat 2 Oktober ya 2026, Nesya kembali mereview ya dari awal bahwa sebagian perempuan bekerja di luar rumah dengan niat murni, yaitu membantu suami memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Sebagian lagi juga ada yang berkiprah karena tuntutan sosial. Terus juga ada yang berkiprah karena memang ingin menunjukkan aktualisasi diri. Dari Kanjati, apapun ceritanya, dari ketiga hal kenapa perempuan pada bekerja, jangan lupa untuk mengantongi ya, mengantongi izin dari suami ya. Jangan sampai ya, jangan sampai tidak dapat izin ya. Tidak ada izin terus kita main keluar aja. Lalu juga rekan jati ya, jangan sampai karena gaji kita lebih besar daripada suami lalu kita merendahkan suami. Karena itu rekan jati ya, bicarakan bersama ini untuk apa dan ini bagaimana. Rekan jati, jangan membuat keretakan mentang-mentang ya. Bahasa gampangnya mentang-mentang ya. Bahasa, jadi maksudnya jangan sampai ya, justru ya, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita justru akan menjadi pemicu konflik dan keributan di rumah tangga ya. Maka bisa saja Allah memberikan rezeki itu kepada kita ya, yang istri, untuk kemudian dinikmati bersama. Ketika suami pun bekerja dengan penghasilan yang lebih rendah daripada kita, jangan sampai kita pun merendahkan posisinya. Dan demikian juga kepada para suami, ketika istri membantu dengan penghasilannya, jangan dimanfaatkan ya, sehingga para suami tenang-tenang saja. Ya, happy aja karena semua telah terpenuhi. Semoga saja rekan jati kita bisa paham ya. Kita bisa paham dari perjalanan kehidupan rumah tangga ya, bisa saja gaji istri lebih besar. Atau juga bisa saja gaji istri lebih kecil. Tapi semuanya harus disyukuri ya, dinikmati bersama dengan keluarga. Oke rekan jati ya, pasangan itu ibarat perahu ya. Mengarungi lautan bersama. Dan yang paling penting, harus berhati-hati bersama. Ada banyak ya, ada banyak cobaan ketika kita berlayar. Oke, nomor akhir suara kita di zona darah untuk edisi hari ini, perahu kertas dari Tulus. Rekan jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Nesya sign off ya. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: הנה לה, סרט הסטיגר ומתנה, ג'אטי נפר.
1: Yesertul Hekomanam Jati FM Darok Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembai 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati Alhamdulillah merupakan kelainan Ayapulo di Zona Poh Cakra. Edisi Uro Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Puha Bauronyo. Semoga Ban Mandum sehat ya. Lagi biasa lagi kaim Sampopo Limang Luntuan Pengen rekannya Tidi Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasanya sambil lantar dengan lagu na pembahasan ya. Pembahasan jipa ya. Tetap konsen di dino di Serto Lekomanam Jati FM. Membuka Zona Poh Cakra edisi kalinya coba ada dengar sabuh lagu. Ya, dari vokal Cudrani ya, tetap konsen di Tino, disertuh Lekomanam Jati FM.

Iya, Sertul, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh. Gawat dah lagu-lagu. Igop ka iku mengko, ilun manteng semula ya. Igop kana dua bo. Puno lagu dari Acin. Ka 20 put mana lewat dari poh 2. Pu topik no tangka na. Yang kenyanya ka. Ana depan kat le topik ya. Singa Sabtu, lusa Minggu, yang pasti jalan-jalan ya. Tapi nyok mano, luna sabohal yang kena tanyang barakan jati kan? Biasa aja mano kan? Paken, ya? Paken sesuatu menyebab foto lebih good, ya? Lebih indah dari

0: pandang di alam nyata. Kamu hawakan pertanyaan sih? Misi nekalan gunung kan? Wadah nekalan di alam nyata kan biasa. Tapi mikan foto, kok kalagak lagu. Menan be, kamu hawakan pakan kira-kira. Menyelam foto kalagak. Tapi mendakak nyentak kalian biasa, biasa mantap kena lagak. Pakan kira-kira. Putri kamera pergi banyak, nah. Okey, lo nak sapa dia yang mantang konsennya mungkin tengah ya, pekan istirahat ya. Karena beno atau banwo dari Jumat ya. Jadi sambil tak pegah-pegah hal sederhana yang ternyata membuat tanya menarik minta perhatikan kan. Tak kalian biar minta di alam nyata biasa tak kalian. Tapi ini kan coba tak betul kan. Okey, kalah gak kan? Mungkin pernah nalamir kan nanti ya. Misalnya jalan yang drone tip lewat tiburo, langit seput yang tip seput ni kalen ya, kopi, sabahonglah kopi di atas meja, bak kaya di ke rumah ya, suasana warung kopi, atau bahkan nyo bukan, sago ruangan yang sebaik tejih, hana tanya anggap istimewa ya. Tapi mereka kata foto kan? Kau laga. Pakun kira-kira. Padahal benda ji sama ya. Tempat ji sama. Suasana ji sama sih. Yang berubah cuma cara tanya kalen. Nah, menarik sih kan nanti kameranya membuat yang biasa ya. Terlihat biasa dalam kehidupan si Roro. Ternyata lebih menarik ya. Mungkin karena sudut cok gambar ya atau cahaya ya, mungkin lo bayangan ya atau komposisi atau mungkin karena kameranya membuat katanya pokoknya buta-buta tak perhatikan yang selamanya mungkin tak lewatkan menan mendang ya. Mungkin rekan nanti pernah ngejak-jak ke deh, oh pasir kan, foto, tajak gunung pi foto, takalen matauro tubit pi ta foto ya, matauro lup ta foto ya, tapajuh makanan foto, JPI foto, bahkan hal-hal sederhana yang tiburo tanya kalen ya. Tapi sebetulnya pakannya ya, kok bak foto lebih good, ini takalen biasa kok anak good. Ya mungkin kan nyatinya kan toho kan arah pertanyaan ni ya. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telefon GSM 0811682106. Nyo tabut delay telefon GSM na ya habit di lam ujung. Ya habit mungkin kaim ujak-ajak ulua rumah. Assalamualaikum ya habit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: alhamdulillah. Tengok apa ya, Bin?
1: Tengok apa anda pecah.
0: Oh.
1: Oma anak damang.
0: So?
1: Oma anak damang lho.
0: Yang pun damang ya, Bin.
1: Oh.
0: Yang gol.
1: Itu kan demas.
0: Ya, Bin. Si nyom ya, Bin. Kan ya, Bin kan. Kaim ninja ulang, ninja ulampu kan? Yang kan misu nekalo ni nan kan nabungong ini kan nufoto kan? Menyen nekalo ngan mata sasah anak lagak, tapi menyen kan nufoto kalagak
1: deh. Pemandangan gitu.
0: Pakon.
1: Pemandangan.
0: Kan pakon kira-kira menyen takalan biasa hanaga, tapi menyen kata foto kaget. Deh cikiban pakon sebab dia menurut Yabit.
1: Ji menoyah.
0: Iban ya bi.
1: Kalon menyotak kalon langsung. Muno ji sana laga tapi menyoka ta foto ji ladung na ya lu dengan yang ai. Jadi aban dacok dengan kamera ji laga indah.
0: Pakan pakan peke memang sudut
1: Dia minta yang pasal memang ya mak kak cik memang kak cik cium ai di jong itu.
0: Kasih. Makasih datang yang. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Hello, ya bin.
1: Jek ayah mas, kajek ayah nambah.
0: Ah, jadi hanya ya ayah bin.
1: Ya, negak bahasa kau nali nali dah ujian ni nak aduk, nak aduk ya.
0: Oh, jino na aduk si bacut ni ayah bin.
1: Ah, di kalim gaya jaju.
0: Get ya bin.
1: Nah,
0: ini ya, ini ono.
1: Pada kau ya. Wanabin. Ayuh, talim gaya di selama ini kita nazar, kepa amari, kita tari oi, ke mosal, selong ya.
0: Keselong ya bin.
1: Kak Hayati. Kak Nur itu Aceh, ke Oma, Pak Apan, ke Kak Juju, ke Nek Din, ke Pak Jibang, Pak Bang Basri.
0: Ya, ya, Bin.
1: Ke Nyolong, ke Kadia. Ya, emak, mandu-mandu menjadi apa yang katamu, yang katamu ya?
0: Lagu apa ya, Bin?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Bin. Lagu apa ya Bin? Anak buka lagu ya Bin. Assalamualaikum.
1: Salam wabarakatuh ayah pulau.
0: Ngansa dipat.
1: Bapak saya ya.
0: Muksal. Muksal dipat di Manasa.
1: Manasa ujun ya.
0: Ujun.
1: Mana ada ujun?
0: Benar rintik-rintik.
1: Ada tu pernah nak dengar tu.
0: Mana ujian muksa je kubat?
1: Ada tu mana ujian dekat dia tu ya?
0: Tapi naik pegah je kubat. Mana ujian?
1: Aje kubat, mana aje kubatnya?
0: Ujian yang ke rahmat Allah.
1: Pasti, saya rahmat Allah ya. Dan mudah kongkot.
0: Pasti si pepe yang Allah betul je, jenam manfaat.
1: Semua ada. Ya ujian, ya ujian, ya ujian, ya ujian, ya
0: apa betul ujian menuinan?
1: Ayo pan.
0: Oh ban ujian ah. Ya, okey kiban yo. Hana ja tahu, hana ja bak rumah bang bas mangat je kopi nan.
1: Aku mah hana mangat nya kopi apa apa seru hanya de kopi de.
0: Hai ba pelain mai ba kopi.
1: Aku kenang le ngah kada ke apa-apa sakit.
0: Iya, banyo lain-lain mahan. Bak bande bandre ba.
1: Bande aku mah kenang nan.
0: Ya, apa lagu tema buhronyo?
1: Cepu tema ya. Tema apa ronyo?
0: Tema ronyo. Muksal
1: kaim. Daya tempu.
0: Muksal kaim misi jajah ublang kan?
1: Daya apa lagi? Kaim nak kau apa ya?
0: Iya, kan biasa kalian padinan kan?
1: Ya padi kau dah.
0: Iya, ketika kalian nyata sang-sang hanaget apa kenyan wate buat tak kalian kiban pemandangan kiban tak kalian suasana belang je kan mereka tak kalian dengan mata biasa sang biasa mantang tapi mereka dah foto kalaga pakan pakannya apa sebabnya kira-kira
1: kalaga dia ya
0: pakannya pak foto kalaga dah betul belang entah kalian nyata hanagut pakan kira-kira
1: hanagut ya.
0: Pakon kira-kira.
1: Pakon ya, nakut ya.
0: Pakai trik kamera atau gimana, Bang Musa?
1: Kamera ya.
0: Hah?
1: Yang kamera ada betul.
0: Oh benar, belum sebuah HP kamera.
1: Ada berapa yang ada apa yang berapa yang ada apa. Baju apa yang matau,
0: ada berapa iya.
1: Kaju boleh kau lah ya.
0: Muksal pelagurnya.
1: Pelagur yo, yo, yo pada kiri tu boh.
0: Pe ayo.
1: Berdia el.
0: Pe judul.
1: Pe yang kupiah singet tau kun.
0: Ah, kupiah singet nurasa nata lah.
1: Ke, semua pura.
0: Oh, semua pura-puranya nan.
1: Salakun.
0: Sal beramuda, eh?
1: Ya, ya, juga.
0: Okay. Salim Nasiro 2, silakan.
1: Salim. Ayon. ayah pula. Sekian amulah rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Akhirat. Wazayah pula hamandum.
0: Amin.
1: Ayah Nek Din.
0: Ya.
1: Nek Din pula ui. Ayah pula hamandum. Edemon. Mahmud.
0: Amir Mahmud.
1: Mahmud Kedam Nabo Salim Sid. Kak Masu, Abang Gantung. Adik Pandai Sabak. Bambas. Beti Tanyo. Kak Enang. Pak Muri, Ibu Nara. Kak Edi, Umi Sabah Puan. Beti Salam. Hello. Hello, ya?
0: Iya, Mak Musal.
1: Lagu Wan Negeri Mumpah, ya?
0: Kebang bas lagu. Oh, ya, ya.
1: Ya, yang banyak ya, senang hati. Baik, ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Radit.
2: Waalaikumsalam, ya.
0: Puah baronyo.
2: Alhamdulillah. Aba drosa ino ya.
0: Alhamdulillah.
2: Nyo sinur durdu wae awak.
0: Oh rudu sama bana cerdo nyo sikli bali bisa ya. Ya.
2: Ya yang tua.
0: Dengar istirahat tadi.
2: Iya wae ada dulu le ta ya dia istirahat.
0: Iya.
2: Hai kuwi rahman lagi mesra ni kuwi ta tapi ya.
0: Iya Radit.
2: Ya, okay. Jadi nyota pegah masalah orang tu masalah tak empat beda dengan nyata dengan mayar.
0: Ya, kah betul Radit.
2: Jadi mana ya? Tergantung juga.
0: Tergantung gimana?
2: Lagi saja daerah laut dah.
0: Ya, ya.
2: Waktu saja daerah tahun laut dah mesti. Nah, anda lapar saja hari nyata. Tapi waktu kata video tu. Kata foto, ni kagut, kagut lalu nak dengan tu rang kamera aja.
0: Oh ya ya.
2: Nah, dah lalu mana waktu di foto di beri ulang kamera ya.
0: Ah, di beri gambar.
2: Di beri ulang kamera, jadi waktu di foto kadang na yang hana lima ternyata lima tu. Oleh yang di edit lom di pakai lom di edit pakai efek betul tu banget terang lom malas lom. Lalu nanti yang dipakai.
0: Iya. Iya.
2: Makanya waktu dah ubah tu sang aja kan lagi dah ubah orang. Sang dia tak lagi ada apa dia waktu.
0: Ya ya ya ya.
2: Nung berarti nyonya beri nyonya berarti air tu kita benda tu. Waktu itu kan apa apa ini mah. Yang ni leh ni. Ada mungkin apa tu? Mandung lagi aja, mandung dia lagi ada itu efek. Efek itu hari mana? Tiada wajah bapu sal bapu tu lagi carukan jatuh. Mencarukan kan? Dalu carukan kan? Ah, nyu bang tu. Wate tu guna. Wate dah bapu sal mubreo. Mana itu?
0: Ya.
2: Ah, tahu tu ni kamu tu ni kadang-kadang nak dipakai efek. Tahu lagi apa benar bukan? Waktu di sana di video nak ikut terang kamera mana tu? Api lagi ayah kenapa api ni? Kenapa api dia lah?
0: Iya.
2: Ah, nung terang kamera ini. Agak waktu dari di video itu pun itu pelan di bawah ikon lagi kan? Ini tu adalah tanda ada gunung punca ada kira ada apa yang ada? Dia keterang merah aja.
0: Jadi detail lah, detail pegambar aja.
2: Ya, kadang tu kan nak tidak bertukar nado, ada mesagu pun atau ada keterang, ada adu mendum nanti. Ada si betul dua kali mengadu mendum, eh keterang dengan merah.
0: Oh benar.
2: Yang kerja buat ada mulu buat saya jadi nyata nak tukar. Ayah nak fokus mana, mesti bagi ubah gunung yang nak jauh, yang nak ketemu, mesti siapa yang tu. Cuba yang tu, ikan apa salah, ikan apa yang nak mula-mula.
0: Ya.
2: Ini cantik. Ah, ini kata-kata yang berbeda. Ah, yang lain ni apa? Kau ni mungkin nak ada dia pernah ngomong betul.

0: ഒക്കെ പക്ഷെ അപ്പൊ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ നീക്കാൻ നോക്കി ഉറവിട്ടു
1: lagu pun Adit
0: lagu baru ujian
1: lagu pun Adit
0: tidak ada apa.
1: Abele, apa lagu untuk long you boh babaisan?
0: Pantai lu ngah, ana lah.
1: Pantai lu ngah kalau.
0: Najar salah wah.
1: Najar salah mah. Okay, pantai lu.
0: Dari Amerika leh ke bibit lah ya.
1: Ke bibit ana.
0: Ana kita. Buka ayu semua yang tahu nama ana punya ayu aja ni.
1: Yang tak hadir.
0: Aku belum ni tahu tu.
1: Ya Radit.
0: Seminang lo.
1: Oh, seminang lo. Ya, get.
0: Ino pi aya adanya jaringan apa di koronyo kurang dah.
1: Ya, nya pi putu-putu sur Radit.
0: Ana kan ana terkone gale di koronyo. Auro mulai rok di orang yang mulai uro lu tak mau bayar uro uro lah ta. Rupanya sur ya apa jaringan.
1: Oke Radit.
0: Salim boleh kaya. Ya habis uno. Oleh yang aku bongkal. Inapa tapi dari sana?
1: Ya, inapa.
0: Apa kamu orang minggu kira nak ada di sana? Anda dah ada lagi, tak malu. Lebih banyak-banyak no, tak ada yang ada di sana lino. Ini yang ke Thailand ya, pada dari ini dapat kemudahan kalau ada.
1: Get Radit.
0: Ya, di mana dia? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Radit di Pidijaya. Rekan nyati kadang sebetulnya kan objek yang berubah ya, tapi cara tanya kalian ya. Mungkin saboh jalan yang tanya lewati buro ya mungkin terasa biasa, tapi menyeka di foto dari posisi yang rendah misuji ya misi lagi takalan pun misuji ya dengan langit sebagai latar belakang tiba-tiba hasilnya lebih laga ya. Menancir dengan bangunan ya bak kaye pasi atau bahkan sabuh gelas kopi di atas meja bak wade tanyo kalen langsung mata getanyo peken menangkap semuanya sekaligus ya tapi kamera jid gepilih sabuh bagian yang paling menarik untuk ditonjolkan jadi bisa jadi selamanya tanyo kekurangan pemandangan indah. Tanya hanya terlalu terbiasa ada kalian dari sudut yang sama. Untuk Ayah Bit lagu dari Yusran Yus. Ya Bit Be.

0: 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ya sertul he koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Riwang teman di zona Poh Cakra, Uro Jumat 2 Oktober 2026. Semilang Laut dari Sobono M. Rijal ya, duet dengan Nurul Munira. Nah sama Semilang dengan Sengko. Sama. Nah sama ya. Mia Semilang Udebji Lam Iba Yasin ya. Mia Sengko Air Tawar ya. Beda Semilang dengan Sengko. Oke Kapolhe Rakan Jati. Jituh ujun hai adun sidih dipango. Atih bak panjo hai ado ane dulu ceh. Leboh jangan hai adun kalih dah dengar. Temajino hai ado telpon lun pre. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Silakan Kainong.
2: Kita silakan loh nanti pergi tema pun ya ya. Kalau nene awak saya teruskan. Lo ni empat nama bayi luar kau ni dok rumahnya. Rumah nak di wayahnya lo dengan bahapi ya.
1: Oh dengan bahapi.
2: Ya, tinggal kau kan orang Maulud ayah nak kampung.
1: Oh, menan di kampung.
2: Alam kan? Pun tinggal kan orang Maulud. Nah, jadinya oh. Lo rumah Kak Nur acara masak-masak.
1: Jadi nanya Kak Inang nak berkena dakwah apalah gimana dakwah?
2: Nah dakwah ya, nah.
1: Oh, di lam bak kering, masa bak kering ah.
2: Ya, masa bak kering ya, weh, ni kira weh,
1: malam. So, penceramah lagi kak, Inang?
2: Penceramah aja anak tutu ya, tu.
1: Oh, benar.
2: Kan pantun, ya, roh hana ni, pantun tu ya.
1: Gimana, kak, Inang?
2: Pantun, ya.
1: Pantun? Aku mana kalau takut mana, tak apa?
2: Kan aku nak kena pergi ngoling ngolah balu nak ya apa? Pantun. Okey ya. Itu tema ya?
1: Kainong, mana tema je Kainong?
2: Ya.
1: Menyatakan di alam nyata, terkadang kan tidak menarik. Maksud mana Kainong? Maksud di kerumah Kainong pun lah, di kerumah Kainong.
2: Itu
1: mau kain apa? Hana bapak pung hana.
2: Hana ya ya. Hana nyoba bapak kain hana lelun langsung jalan ayah
1: kau. Langsung jalan. Mana kain? Mana kain nang? Misalnya kan jalan di rumah kain nang tak foto kan? Nyan lebih laga daripada tak kalian biasa mana? Pakai kan kira?
2: Oh mana? Jadi menua ya, menua jalan mesti tekalan pun dah keputuh jalanan. Jadi bantan yang kebiasaannya, pagi lu nana ya, sama ya. Tadi jalan yang laga satu sama, yang putuh kan sama ya.
1: Kan putuh Kak Inang.
2: Banci.
1: Misal jalan di rumah Kak Inang tak foto.
2: Tak foto.
1: Menyatakan biasa ke hana laga. Tapi dia kata foto kalaga tak kalian mak foto pakai nama.
2: Oh mana? Karena nyawa ya, tak beda ya. Foto yang asli tak beda ya. Kita nyawa tak foto sih ya. Mau nyawa tak foto, bak foto ya. Nyawa ni yang asli dan nyawa bak foto beda ya.
1: Ya.
2: Karena perbedaan dia ya. Tanya fotoan karena polesan dari kodak adinya na ya.
1: Oh mana? Ya.
2: Ya, karena dalam pertuan ayah kena ayah hanya lah seni sih. Aku tanya buah budak sih ayah. Punya dulu tak ada buah budak, nak ada buah lip, nak ada buah budak, nak ada buah alat budak. Jadi sih nak lampiaso sih ayahnya. Menanti tanya, menanti bak putu ya, bak putu menanti. Karena polesan di dalam putu ya, karena lengsa, karena putu ya dalamnya, karena seni rocit lah ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi perbedaan ni lah ya, asli dengan hana asli, tak beda ya. Jadi munyo tanyo jamun munyo ya kumi China ya. Yang asli ya. Kon yang dalam foto ya.
1: Okey. Ya.
2: Ya, jangan dia tanya ni ya ka kamu ho eh. yo ya lu laki lah muka boya berkenan bing kapan foto lam bingke ya ni mana?
1: Apa ya?
2: Tu foto lam bingke tu foto bingke lam foto ya.
1: Oh, ni Hana kainan.
2: Hana, oh Hana. Ni aku cik lagu ya, ni cara apa ya. Belum gedung-gedung maksudnya tengok kami. Ini hari ya, dari mua ya.
1: Ata bingkai mu bingkai mu foto na Fatima Amir.
2: Bingkai mu foto. Oh, nya mentau mana ya, Bu?
1: Get kainong.
2: Nya salim pun dari Gerona ya, selama bertugas sampai tuntas ke Tunggaro saja di keluarga ya.
1: Amin.
2: Alenya ke Kayana Kasiana Kai Sajid, elehan ke rombongan-rombongan mama-mama, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang nak nyampai likulun, semoga awaknya sehat habis tinggal. Semoga mengikuti kena maulid Nabi Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga sukses saya.
1: Oh, semoga amin.
2: Amin. Ya, lehan ke Umi Tanya yang ada di Nangkap Papa, Mama Kembar Sid, Radit Siti Jaya, Mawar Bicin, lehan ke Kak Kudik Jutanya yang ada di seberang laut, Kak Nur, lehan Ayagas, lehan Bang Wawan yang di luar, semoga sehat habisin. Halo, Nyan, Tukang Pasti, Muksal. Muksal, di Ani, kan selalu Muksal, Bu. Halo, Nyan, ke Tukulok, ya. Ke Sekri, ya, makna, ya. Halo, Han, ke Pak John. Halo, Han, ke Bang Amir Mahmud, Iwela. Halo, Han, ke Bang Tar. Yang di Sabang, so, ya, Kak Tuolun.
1: Lama-lama.
2: Ah, barama-rama ki semoga saya sabi ki orang keluarga. Halo nyan. Tak unggah ya.
1: Karu bakit. Wah,
2: ya mak-mak aku. Mak-mak kaya kaya satu ya. Abah buka-buka dah ya. Halo han, ya aku penundung lagi ya abu. Yang kata mau, yang kata mau dari kaino saling kompak saya sabi ya abu.
1: Dari kaino.
2: Nah, nyaman tau kaya kak kaino. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Kak Nazar.
3: Pakai jid lagak menyokat foto pandang pemandangan ya, Naya.
1: Iya, misalnya pada bak jalan lam lom ya, Nan. Tak foto jalan lam lom na pada. Mesti kalian biasa naga tapi kak tak foto kalau
3: laga ya. Pakai laga apa pemandangan ini lam lom ya?
1: Pakai bak foto kalau kalian biasa na laga.
3: Ada biasa laga dia ya.
1: Tapi enggak laga.
3: Ayah, pemandangan landam apa laga? Pulang sunset?
1: Lebih kan, lebih apa kan, lebih langkah apa tu sang? Bahkan yang
3: lebih langkah apa tu? Karena efek kamera ya. Kamera. Kena ikut lebar gaya ya.
1: Okay, baik kan lebar gaya.
3: Kamera leh 60, benam muah belah, pak je, ikut kan.
1: Mana nak? Nak kaya betul-betul jalan lam loman, ni pada dengan ikut pada apa?
3: Kabe ya.
1: Oh,
3: kabe. Kaitre mentau mu ulam ya.
1: Oh, benar. Karam munggol.
3: Tengah munyo pula padi ya kan. Pula padi hino tengah darah padi yang pemandangan cukup lah gaya.
1: Oh, tengah darah padi ya.
3: Ya
1: padi katuha nah, kalau gaji, padi katuha ka kuning.
3: Man dan kuning kan darah le. Dan tuha kan darah le juga di.
1: Ya, ya, ya.
3: Ya, cakap ni ke lagak. Ya, ya kata Tuhan nak lagak lagi ya. Ya. Yang penting ya, itu menyokat foto dengan kamera kan kita edit. Nah, tak pergi. Kita potong, menyepanjang kita koh ya.
1: Oh, kita ya nak tak ya nak. Ya, ya, ya. Tak percantik ya. Okey, Kak Nazar.
3: Kak Inang laki lagu foto lama album ya?
1: Bingkai mu foto yang na.
3: Oh, foto lama album mana?
1: Mana foto lama album? Ino ka foto?
3: Ya, lagu Hawam Kawin Muno so kena ya?
1: Acin.
3: Oh, Acin. Lagu baru ya?
1: Mana lagu Kawai?
3: Oh, lagu Kawai. Nyak dia cocok lagu yang Kredit ya.
1: Oh, Kredit ya.
3: Radit. Tapi Radit gi siap-siap man kerana Kak Eli alam janji nak minta darah baru dari anak dayah ha. Anak pesantren anak dayah bukan lawannya Kak Eli ngutang Radit.
1: Iya.
3: Siap-siap Radit jilame. Ada itu nak lagi lagu sembilang lagu lah yang cek lirah di dah napu ya. Lun lagu pergi itu ya. Nah lagu kamera le 60 yang ya.
1: Mana kalau dah buta pun.
3: Oh kakak mahan payung cinta menteng dari Marwan.
1: Payung cinta Marwan.
3: Mm-mm.
1: Payung cinta Marwan Ramlan. Oh nana. Okey. Salam nasi silakan Kanaza.
3: Salam yang pun kaya hele berhat sabe. Tetap semangat, tetap konsen nah ya.
1: Iya.
3: Kak Inang saknya keluarga Pusat Sabi Sinan Alian ke Oma ke Abid Radit Bang Anesmon Rahmat Sibreh Grup Selatu Rahmi Grup Makwa Nyak-nyak Nenek Nyo Kak Inang muno Grup Ibu-Ibu buka, ha?
1: Ya dengan manggun
3: oh rombongan Ibu-Ibu buka, ha?
1: Dengan manggun mulut
3: dengan mulut ha? Kamu singgah yang nak undangan ya?
1: Oh,
3: tapi kamu singgah jak healing hilik jak holiday. Nyaman tengah apa? Ke grup silaturahmi pihak tu. Nyaman tengah ya, bisa sabi. Terimang nasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ayam tua.
1: Oh, mam tua apa, apa?
4: Abang kan ayam tua.
1: Kali magun.
4: Kali ayam.
1: Okey. Buka lepas jo.
4: Kali
1: ya. Alhamdulillah.
4: Iya, ini kapai ya.
1: Kapai Oma.
4: Iya, dong.
1: Oke, anak pihak berkali ya Oma kan. Minai pihak kapai. Minai pihak kapai kan anak pihak berkali.
4: Iya ya. Ayah, topi ayam tua.
1: Topi Oma. Oma.
4: Iya.
1: Mana Oma? Oma kan doblang ini Oma.
4: Ya, yang tua.
1: Kena jalan-jalan dalam belang, Oma kena.
4: Nah, jalan tol ya.
1: Jalan tol. Ke jalan ya, jalan yang Toto Lampung, Toto Lampung.
4: Oh, ya. Jalan yang
1: dengan kan, Oma kan kayak melewat jalannya.
4: Ya, ya.
1: Biasa kan waktu nenjak jalannya kan biasa dan kalian pemandangan biasa. Tapi mereka tu betul Oma, dah berubah pih, kok kalagak betulnya. Biasa kok anak laga. Apa kau ni kira-kira Oma?
4: Karena abak cocoknya anak agut ayah.
1: Gimana cocok anak agut?
4: Mana agut jadi dia?
1: Kan mana Oma? Bak foto. Wati tak foto. Wati tak foto kan laga. Tapi minta kalian biasa anak laga. Gimana?
4: Yang kumbak cakunya. Mana agak jadi tapi nak agak jadi lega ya. Oma biasa pecah-pecah jalannya babak meriahnya. Batun pade.
1: Bak meriah ni betul.
4: Nah, ayahnya.
1: Okey, bak meriah ni betul. Kan wate ni kalah dengan mata kan agak.
4: Ya.
1: Wate tak menu foto kat nak laga.
4: Laga-laga Azid ayah.
1: Oh, laga Azid.
4: Ya, bebe wate dah apa dengan ya.
1: Bapak beli ada? Bapak beli ada nombor tu?
4: Alam ni nak catat ni ni nombor
1: oh,
4: baik. Ya.
1: Oh, Inan. Oh, ya, ya. Beladi, ha?
4: Iya, lah tak pendengar ni.
1: Rat timu mana?
4: Iya, iya. Iya. Menangkah, ya. Yang penting masalah fotonya begak ke edit ayam yang agak tadi belum. Ada orang kan ayah oma kan curi.
1: Kak.
4: Yang masa oma bapak foto laga mami. Ada punya baca. Kak, ayah begaba.
1: Kak, minta mama mami. Mana
4: sih? Apa yang ini ompong ya? Menang cuma yang beda beda sedok ya kak.
1: Ya.
4: Dia tak bak foto, laga. Dia orang kenalan bak nyana ya. Bak Facebook, laga. Dia tak ucap, kakak seorangnya. Enam kaya. Ayah enam kaya ko.
1: Terima kasih, Oma.
4: Salim.
1: Info.
4: Salim ayah tu uake uake emo Oma nyo.
1: Sepu?
4: Ina hupu gat gudet gudet kerupuk wayan.
1: Oh, gudet gudet kerupuk. Gudet kita gudet kerupuk goreng kadangan.
4: Kenapa ya? Ke adik don, na Rusmi, na Ustaz Lun, na mandu maya rame, na Pinaliani, na Ustaz Lana ya.
1: Ustaz Maulana.
4: Ya, jamaah.
1: Oh, ya jamaah.
4: Anak tu mendeng dia, na ya, dia pesantren Labu Haji.
1: Oh, nan. Oh, nak kandung riba cuna.
4: Mudah-mudahan kita mak ilmu ibu ni.
1: Mana suara-suara ya. Lagu? Mana suara-suara lagi lambrik menunggu, Oma?
4: Malay.
1: Pakai Malay. Dekem-kem ada inan wa?
4: Bayang si anak narik ayah.
1: Oh, jadi kem-kem ada Oma?
4: Kena berkata-kata ayah. Diam Oma senomong perak. Oma kulib dah ba?
1: Oh, ya Oma.
4: Ayah ni nan salimnya untuk nada no. Kak Ani, Salena, Kak Inam, Kak Cik, Bang Suli, Wadus, Amri Palu, Ayah, Unik Din, dan untuk mandu-mandu, Ayah, apa?
1: Okay, Oma.
4: Banteng. Untuk Ayah, selama bekerja, saya sabar, sihat sabar, selama iman, dunia akhirat.
1: Amin. Pisang, Kak Kato, Oma.
4: Bapak
1: Pisa. Katuh.
4: Anak ni ada ya.
1: Oh tak nak. Ini sekali
4: anak kumun. Tak nak kumun mencang ya.
1: Ada yang juga katuh.
4: Iya. Kaya ber. Terima kasih.
1: Okey Oma.
4: Lagu ya.
1: Lagu apa Oma?
4: Bola on ya.
1: Bola on dari so.
4: Dari so. Pokoknya bola on yang pegali anak kumun dan buat.
1: Bawa mamplam apa punya?
4: Bawa mamplam. Mamplam tu buat ayah. Dia tegur ayah.
1: Ya, yeah, get. Get.
4: Saya bawa, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma di chat keung. Rekanya tiba kan sabah foto, sabah gambar, minta kalian doa foto laga. Mungkin karena cahaya ya. Cahayanya mengubah suasana. Terkadang kan, misi support-support tajak gede babi nepasi. Kan, nyata foto ke laga. Karena cahaya ya, karena pencahayaan ya. Jadi, rekanya tiba dengan lagu dulu untuk Kak Inang Lamreng. Kak Inang beserta ibu-ibu di sana tengah manggun-manggun, manggun bermangat ya. Lagu dari Fatimah Amir.

0: Ya, sirtul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Sama lagu Buno dari saat dari so Buno. Ya, Win Klana Boh Lamun ya. Untuk Oma di Lambun Notano ya. Dengan kerja Oma. Semoga hasil ji sesuai lagi harapan ya. Oma di Lambun Notano. Kali puluh dua menit lewat dari pole rekan jati mantengan ayah puluh di zona poh cakra. Coba tabut telepon yang ke bergabung nasanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Silakan Bang Bas.
1: Menye foto yang selitang yang menang hanagat kali tabut. Jadi tanya tabut menang hanagat ayah kan. Tak iba foto mesti hanaga cina foto yang rosaknya ataupun hanaga jelas nak jangan saya diklaim tak rasai yang foto kiban mantan tak pegat gat ayah.
0: Kan mana?
1: Game kita diklaim yang ataupun kiban tak pegat tengok jir yang foto yang dahut no buat wanda berbunuhnya macam modern dia juga yang tak rosak foto dia pegat lagi ya.
0: Mana maksud ji Bang Bas? Si pupu menyatakanlah dengan mata terkadang biasa. Tapi mie kata foto takalan kok laga amanan maksudji.
1: Ayah kami menang ya foto dan kadung kami laga tak pandang menaman terhana foto tapi kadung tu onte tak foto kalaga ayah.
0: Pakai menana.
1: Kadang pandangan dari asyik up yang siap gerd mesinnya dan kamera di gerd dan agian tangan ya mesin lain logo ya lain logo ya
0: gerd bang mas
1: kita boh
0: Junaida
1: tapi saja ya
0: Junaida Junaida. Okey, nanti dah kalan Junaida, Bang Bas. Ya. Salim nak, Bang Bas?
1: Salim pun berulang yang saya tak ambil mudah rezeki yang upaya selama mana ya.
0: Ya, ingat, Bang Bas, yang nak.
1: Nak rumah kiranya, kainan, kainan, tak eling, tak di kula, boleh nak rumah. Rumah kali ayo awalnya depri di nama mana kianan kampung mulia malian sama di tre balian kan baru malian Pak Amuri Pak John Abang Antum karena Amir Mamun Bang Tarji yang nadi diwailah panwa akhirnya dalam ayat bahannya Nagar Simonon yang nadi langlong walanya dalam Umi yang nadi ngelakawapun walanya Ina di Bato lenya na prada balanya bang peri fel bang peri fn abang kubun lain mamad maya juga
0: lagu yang na bang bas kan tino kan gasih hana dua Junaida pajan bahagia Junaida cit
1: yang pajan bahagia mentang
0: god bang bas
1: ya,
0: terima kasih bang bas assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. How kau dengar? Halo, assalamualaikum. Halo. Nah, rakyat ini fotonya membantu tanya memperhatikan hal-hal kecil ya. Jadi rekan jati coba si gege nincok foto dari sesuatu yang na di sekitar tanyo ya. Misal je ya nu foto gelas kopi atau apa mungkin ah. Menya nekalan kan menya cuma nekalan kopi tapi bawa dia nekalan foto nyotanyo mulai tak perhatikan asap bak foto je kan warna kopi tekstur gelah je dan pantulan cahaya bak meja ya, jadi kan nekalan foto kok menarik. Jadi menancit dengan bungong, makanan, kendaraan, bangunan tua, bahkan jalan kecil. Jadi terkadang kamera kan menciptakan keindahan, tapi membuat tanya lebih sadar bahwa na detail kecil yang selamanya tanya abaikan.
2: Balun hai ado.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ke babe yuh goh tamebut. Bek singoh jut menyesai dudo. Pikiran lapang mangat wate tengut. Menan bacut baklun hai ado. Tetap konsen di serto lai koma 6 Jati FM.
1: Ya serto lai koma 6 Jati FM. Darof Banda Aceh riwang teman di zona Poh Cakra Uro Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Terima kasih yang mantang konsen informasi wate ka Poh Put lewat Limang wate Indonesia bagian barat ya. Bagi rekan jati yang kali menunaikan ibadah sholat dasar, semoga amal ibadah tanyo Allah terimang dan supportnya hati tanya ya terasa lebih tenang ya kali kita sholat asar ya. Yang ban gabung rekan jati, nah supportnya support Jumat, support Sabtu ya. Manteng tak pegah-pegah santai tentang saboh yang sebetulnya dengan kebiasaan di uro-uro ya. Sesuatu yang biasa tak kalian nyata ya. Tapi ternyata get dalam foto pakai sebab ya. Ya bono tanya na yang pekun yang kali tak pegah saboh pekun ternyata saboh objek ya saboh pekunyan saboh sabo sesuatunya jut takalen berbeda menye tameng lam kamera ya. Nye kan cuma karena kamera aja kan, tapi mungkin karena sudut apa sudut cok gambar atau na cahaya, na warna ya, momen dan cara tanyo kalen tanyo perhatikan detail kecil ya. Dan coba rekan nyati mungkin beno kali semayang asa menyetengah neduk di luar rumah ne kalen siat ulua suasana di sekitar ya. Mungkin langit ya agak-agak redup menang kan. Nah babak kaya ya jalanan, bangunan atau bahkan mungkin tabuh lagu pi yang tak kalen biasa mentang tapi menyen foto ih kok lagu. Ha kan. Nya sodepe saboh yang selamanya tanya anggap biasa ternyata na sisi yang menarik ya. Pak Wati tanya kalian lebih to. Assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Hari ya Bang Amarifai.
2: Ya,
1: kan bunuh api hon ya bunuh.
2: Bunuh gua kurung ke mana?
1: Ubu kurung yang mana?
2: Mana hari ni nak hari ni pek yang mati.
1: Oh, ya pudi.
2: Mati dia hari buka hari hello pipa jok lah hari tu pudi.
1: Telepon ya so yuk jod so so jod yuk pegat.
2: Bukan dia pipa begini bukan.
1: Kenapa kat orangnya rumah?
2: Lagu orang yang saya dinali jundam.
1: Saya dinali sabar saya dinali.
2: Muka tu boleh ya pulau ni.
1: Saya dinali.
2: Lagu zaman.
1: Lagu zaman berapa tu man?
2: Lagu tu nak 60-an.
1: 60-an. Saya dinali ya. Nya pat orangnya naik rumah pergi lampu.
2: Rumah.
1: Kau pergi bangka pulih.
2: Mana kurang sehat macam
1: ni. Oh kurang sehat. Pajunya poding bawa mana?
2: Nah, lebih jauh nak.
1: Cuba ngapa bangka pulih ber? Bun apa jo?
2: Nah, cik buka ini.
1: Oh benar, ya. Bobo kae buah-buahan. Buah-buahan apa tu? Buah-buahan pun apa tu?
2: Buah salak, buah limau.
1: Oh, buah salak, buah limau. Iya. Jeb ibu sip, eh? Okey.
2: Belum ya habis ulah kering.
1: Ha?
2: Ya, belum ya habis ulah kering.
1: Oh, ya habis ulah kering.
2: Belum jadi PD Jaya.
1: Ya.
2: Belum kan ini pagi. Nak ilmu manjung.
1: Iya, get.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Curi Raja Umla Darussalam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How it eh Darussalam.
1: Ya Darussalam.
3: Panai Darussalam ya.
1: Hah?

0: mana ya, Nanang?
1: Nambang Burhan.
0: Nanang? Nanang? Salam.
1: Nasolam. Nah, Kak Laili.
0: Yang biasa rana, yang biasa rana Pak Jomi, nantau Nanang. Pak Jomi, termolan tak Om Burhan.
1: Burhan, nak Kak Laili, Nan.
0: Tau Kak Laili, yang turi nak Kak Laili.
1: Nah.
0: Nak turi.
1: Ha?
0: Nak turi dan Kak Laili.
1: Napo cahai, Nan.
0: Pak Udi. Tak, Nan. Alah, apa ya?
1: Pelaku.
0: Aku nak tengok. Nak tengok. Eh, raya. Nak tengok, raya.
1: Tema Fitrina, ha? Tema mana tema?
0: Apa tema?
1: Tema di Fitri.
0: Ya.
1: Fitri, dalam lorong rumah Fitri pun nak nambah. Bak teh, bak apa? Bak apa?
0: Jambe.
1: Apa jambe? Jambe, okey. Fitri punya kalan biasa nak langgak macam jambe kan?
0: Macam ni,
1: ha? Wate Fitri kalau dengan mata bak jambenya nak menarik.
0: Ha? Laga.
1: Oh laga. Oh, ah, napa berapa ni man? Halo Fitri. Halo.
0: Halo.
1: Putusu Fitri nya putusu kan lon putuh telefon tapi putusu Fitri ba.
0: Halo
1: ente bae pegah ayah putuh ka menan su Fitri. Su Fitri kada
0: nyoka.
1: Jadi jangan dibilang su telefon ibu putus
0: lagu bahai takut dari Saudi Arabia ya
1: judul.
0: Persona Dek Mala.
1: Persona?
0: Nah.
1: Persona Dek Mala?
0: Ya. Yang cok telefon lo mana? Cok lagi kan? Nah, cok an.
1: Persona Dek Mala?
0: Hai.
1: Ke Persona Dek Mala? Nah.
0: Yang saya telefon ajak dengan Nanang kot dia, ayu.
1: Ayang telefon, ayang.
0: Oi, tak nendek cuman. Sana-sana telefon ke ayang. Jangan rugat dengan kak cuman, becok lengkap lah. Ayang kot kanceng.
1: Ya, tak kalan dari?
0: Dari, dari pohon pinang.
1: Oh, dari Lampinang, Tadang, Ulele, Ganteng. Ha?
0: Oh, tewat muka ni pun tak sana menyanhat ke ayah pula. Habis terang ke ayah pula mana.
1: Ya, kak betai.
0: Ya, ngak betai. Pak, saya rupa muka ni juga. Saya buat mulik. Oh, ayah pula hantar tak? Ayah pula
1: hantar tak? Oh, konli.
0: Ya, jangan begat pun. Kakak comel pun. Sampai itu ada anak. Sana-sana mohon kerana lah apa sudah kami bas.
1: Amin.
0: Alah kakak comel sin an berjaga juga kakak kakak jaga tu bang Muhammad Isa ya yang ada
1: lima orang kakak. Jaga juga kakak.
0: Jangan diambil orang, pokoknya diikat aja kok enggak. Oh, bisa kak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Itu kak ikan ada baru, bisa sampai kak Eli di bagai. Ke Pak Sastari pun kena sakit ya. Bangga pulih, Pak Sastari Uber. Anian, Pak Dun, Pak Sastari FM, Kak Zin, Cik Ikan Palang, Pak Sastari di bagai. Semua-mana pendengar Jati FM, ada mana-mana? DTS
1: kan? Untuk malam DTS, available tak kalah DTS punanya.
0: Saya nak buat Bang John, dekat ni pulang bus, saya tak boleh kerjaan tanyamu kita ni, bus.
1: Today, okay. Hana, nyo DTS, Hana, untuk malam, bus.
0: Oh, Hana, okay. Amal nanti kaji, ini untuk malam. Berarti,

0: sang này mà em thấy là mà anh chuẩn lời anh á có cái đăng á của mình nghe nó
1: Untuk ikram, starnet ya.
0: Ah, ramah kan?
1: Iya, ramah.
0: Ikrama agung. Kasih sekali mana ya, yang dengar ya lah. Saya besar sampai di kakak Jomel, sehat juga kakak ya di sana, di Medan. Semoga banyak terus saya rasa.
1: Terima kasih, Fitri.
0: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Fitri di Darussalam. Nyona Bang Mukhtar ya di Woyla Indu. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nya menurut lo na ya, nyan karena efek kamera ya, sebab lam kameranya cukup le efek ji. Coba efek syahri ni na ya. Oh mana na? Mungkin anak gadis lebih mufum tentang efek-efeknya atau urung yang lihai. Selebihnya lun preh ayah pegah pu penyebab yang sebut deji. Get bang tar di Woyla Induk. Ayah nak putar lagu dak sabo dari Fahmi Arabi nya Dara Rindu. Salam. Dari Bang Tar di Woyla ke Kru Jati, semoga urung Ron bu sehat sabi. Lanjut salam lam ke Bang Bas, Pak Amri, Ferifel, Yahbit, ke Muksalom, ke Kak Eli, Kak Inong, Kak Yana, ke Fitri, Kak Ina, dan ke Bandung pendengar acara Poh Cakra. Semoga urung Ron ban Mandum bu sehat sabi. Wassalam Bang Tar, Woyla Induk. Terima kasih untuk Bang Tar di Woyla Indu. Kiban cuaca di Woyla melabuh huronyo. Assalamualaikum Bang Pak Amri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyangka Amri semangat.
2: Ujung negara ya.
1: Alhamdulillah.
2: Oke,
1: Ibu negara ya curuh pada aja Ibu negara.
2: Bunuh
1: kau benda. Oh kau benda. Kau nak pun tergepur. Tergepur oleh tu nyaujun pun lah nyaujun lagi nyaw yang hangat mangan. Pak Amri.
2: Lo jemaat aku mah.
1: Oh.
2: Tengah berangkat.
1: Tengah berangkat nah. Kak kasih.
2: Kawere, alaikum.
1: Oh mana.
2: Alaikum lele tempu.
1: Ah. Alhamdulillah.
2: Halo ibu putra. Kalau lagi alur kalah.
1: Oke. Jadi
2: kalau lagi selamat itu ya.
1: Pak Amri.
2: Tino apa bayar nauju?
1: Tino mielun dengar tuhnya susah ngana.
2: Tapi. Oh,
1: Hana, tapi cuaca luar lagi banyak. Pada ada yang mbak kayaknya mbak karyawan BMKG. Oh, kabar isa.
2: Kamu waktu kamu terbelun ke kapu belun orangnya di Gauju ya.
1: Oh, orangnya di Gauju, nah, alhamdulillah.
2: Kau ni kata Gauju kan, kau punalkan kamu iblang, kau mengulah ya.
1: Oh, kau mengulah, kau menggolok, mah, oh, alhamdulillah.
2: Menggolok.
1: Ini apa yang menggolok, sangnya, Pak Amri.
2: Ha?
1: Piawo kampung piah menggo.
2: Ya kan no air menggo lo.
1: Yang kenya, jadi nambah lagi. Padu biaya menggo, padu modal tak menggo sesinali humang. Kau
2: nenek kau tergantung dua umang ya. Nau montri bete, nau waribe, nau leribe no.
1: Kan modal dari phone dari menggo phone terus sampo semula. Apa tu kira-kira?
2: Nada doh ya.
1: Nabi me apa tu juta abe? Hat no?
2: Hah?
1: Tak krok phone juta. Belang tak krok belang phone pun nanti ikut krok pun nanti ikut.
2: Kamu mungkin?
1: Tak dari mungkin phone sampo semula. Apa tu abe modal?
2: Kemuri.

0: Mereka
1: Ya.
0: pada kepada tu ayam kamu gua saya bilang. Ah, tu barang.
1: Kamu dah lagi ya, na?
0: Oh, ni malah kau mati rodro, mana gua yang kamu?
1: Nyan tengah kau pada terjaju, anda cakap Fahmi. Kenyan?
0: Okey, bukan. Ingat-ingat kau pergi kerja, juga ada sejarah dan yang gua yang makan tu.
1: Kaman
0: Orang kata pergi, apa tu mula kata pergi, tu
1: pengal
0: mula nak pergi.
1: man pelang pengalamannya kan tak kalian pengalaman
0: Ya, pengalaman lo yang ada dua potomu.
1: yang kenyan
0: Dari pokok saya beruntur.
1: Ya.
0: Kalau mau repelah, rujumu agak.
1: Ya. Oh, agak na. Berarti mantang, mantang lawiknya.
0: Coba.
1: Lawiknya mantang bermain di sini.
0: Nah, benar sih. Semua lawannya kasar dah baca orang nama.
1: Oh, kasar dah.
0: Nak lihat depan ni.
1: Alhamdulillah. Pak Amri, kembali ke topiknya. Topiknya uronyo.
0: Ya. Yeah.
1: Topik uronyo takalannya kapu sabah kebiasaan kan? Yang sam.
0: Gebapi ya menu ya di
1: mana? Pak Amri.
0: Yo ne pernah nona ya. Ya pasal kalau, ya pasal kalau uru. Bapi dah kalau negara ya. Ya kalau entah terus ya orang mah hai orang ko ya.
1: Hai orang ko. Jadi hai polis ke mana? Hai polis le HP pun. Pakan pun
0: di polis. Kalau mati di pasir kan lah, bapi lega.
1: Oh, ya, yang kena.
0: Jadi yang muda yang kan tertari, ya.
1: Tertari.
0: Katri macam tu, sebab dia lo kan lah, kata itu tu hobi ni.
1: Ya,
0: terus. Tapi kontrol pun dia korup juga apa-apa kait tahu irma.
1: Oh, benar.
0: Tapi api ni dia lagi di urung dia tak berubah.
1: Nya. Lu macam ini anji na.
0: Pusul pada oleh no. Bagi urun dekat la uru amalan dia dekat la uru mana lagi ya antara mana kalau lagi ya.
1: Pak Amri lagu purnya Pak Amri.
0: Lagu aku mutte aja le dry aku.
1: Yang kira apa?
0: Dari dari Sabirin dah.
1: Sabirin.
0: Lepas kata biar aku jeng.
1: Okey Pak Amri.
0: Tadi putra anda yang moga sehat sehat tapi ya.
1: Amin.
0: Moga rezeki. Enang. Keluarga. Ya ina. Kehayati dia bi lima enam bangga pun rumah kuasa tu majalah kan andes mon petri ya nanti ya waktu kita singkat ya.
1: Good, Pak Amri. Terima kasih Pak Amri.
0: Kali rara buka abu anak abu lain.
1: Ya.
0: Terima kasih ya abu.
1: Sama-sama Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pamri di Kota Malaka ya. Cut kari tiat bu karenanya kena lirop nelpon. Nah Pamri, Nafitri dan Saparius.

0: Lam hudip nyo hai rakan mutua, le ho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di serto le 6 Jati FM.
1: Inilah 103.6

0: Ya, sertu 5,6 Jati FM Tarobanda Aceh Nyak Dara Rindu Fahmil Arabi. Lagu Gelake Le Bang Tar di Woyla. Assalamualaikum Cukari.
1: Waalaikumsalam Ayah Bulo.
0: Iya Cukari Puah Baronya. Nau jirinan?
1: Alhamdulillah nyo kau jirinyo.
0: Ah jirinan Alhamdulillah.
1: Tapi anak-anak segala di rumah Pak Amri. Macam dia buka apa?
0: Oh, macam dia buka apa?
1: Macam dia lah tu, ayah. Macam dia ni.
0: Iya, Alhamdulillah. Puno ini nak cik ujian macut ni, Kak. Mungkin kajak kena, nah?
1: Kajak kena mungkin. Kerana Toto dari Rota Tengah kan, berseberang jalan, kan?
0: Ujian pelung-pelung, eh?
1: Ya. Ujian berjalan. Ya, banyak lagu, ayah, kan?
0: Pelagu.
1: Ni lagu ni deh walau itu aku betul lagu hang tu meh bah kata hang tu kata dalam pre kadang tu kau tu ni kadang.
0: Okay, pelagu. Roy.
1: Ha? Lagu ronyo ya kan? Tak tuntung ya.
0: Tak, tak kah? Letung gimana?
1: Anak pun tak tuntung ni. Boleh gue mirap si. So yang cewa terlalu mukutung jero lagi.
0: Lai tak kem makan jam lia, ha?
1: Hai, sebab yang tak tuntung.
0: Sebab tak tak tu. Mereka
1: tak tuntung, hancur tuntung. Ya. Hancur, le. Mereka yang tak tuntung, hancur tuntung, betul masih. Nampak, jadi itu ni, tak. Kalau dia tak lakukan lagi, baru tak bicarakan yang lain.
0: Nah, silakan Cikari.
1: Iban timar, banyak ujian.
0: Oh, timarnya apa dah? Nah, timarnya. Timar, ya, timarnya rakan Cikari. Ya, nya menasah kaninan, menasahnya kan doh belanginan.
1: Tak cepat, sih, belang.
0: menasai ke belang
1: ikan itu orang kampung dulu
0: menasai ke belang
1: memang betul tak
0: okey le menasai ke belang ka
1: tai ke belang
0: karena kata biasa talewalewati takalan menasai ke belang sang biasa mentang.
1: Oh ya.
0: Tapi ketika itu, kata itu. Ketika kata foto, eh kalau agak kau merasakan.
1: Tak upload.
0: Iya, pakai.
1: Kirim ke media sosial. Pakai kan agak.
0: Kalau agak lah, kau pakai kan? Ya, tak ada mana.
1: Yang perlu jawapan dengan imajinasi ya, hanya jawapan dengan tunaikan dengan kesan mata.
0: Kibana.
1: Saya pakai imajinasi.
0: Ya.
1: Kuala apa?
0: Kibana.
1: Menyatakan dan mata biasa. Biasa menteng. Atau menteng biasa.
0: Menteng biasa.
1: Tapi menyayangi film nak. Itu menasah nak belang. Itu belang dalam tu.
0: Ya.
1: Nah, jadi tekanan biasa menteng pakun, karena tekanan biasa menteng yang kalon urun yang sekitarnya. Jadi ni tak kalau biasanya ayah kalon, lun kalon, menteng biasa sampai kampung tanya. Tapi ni kata kirim ba upload ba media sosial ka foto. Ada aladro PKI dah kalian pakun, kabeda cara kalian secara garis nyata dengan tak kalian buat foto, kabeda. Nah, garis-garis menari ini. Nah, garis-garis menari. Nah, aura tertentu dalam fotonya. Cikgu gelo, cikgu memang kaji juga. Harus terpegah dengan cara imajinasi, menyatakan lebih kasat mata ke karena aura yang daya tarik mataranya. Sabut tak kalian lebih bilang menanda dia untuk letar, kalian bilang, wah, lebih bilang, sungguh kena tu. Nah, tapi menyekat foto, kapo tu ji wate ta foto ke tebit yang lain ji. Nah, cahaya mata uro kalau itu mau kecil lah foto.
0: Oh, benar.
1: Nah, tanaman, nah tanaman tanaman yang hijau-hijau. Jadi wate ta foto indah kelihatan ji.
0: Iya.
1: Nah, cuma kita kan kira itu mau angkai.
0: Tamang.
1: Tamang, foto angkat orang ini juga belum?
0: Iya, angkat berada jauh. You play mang
1: aja nih. Kita yang baik sama dia. Kita yang baik sama dia nih juga.
0: Baik sama Miu.
1: Kini baik sama dia juga angka kelon. Ayah hal dia juga dengan hal itu duduk dia. Wape mang aja kelon. Hanya wape ku.
0: Get.
1: Ha, menang menurut lu naya.
0: Iya, get juga di. Ini kali 52.
1: Oh, mayang tu kalian berembu ada dua kebaikan baru ni juga belum. Apa lagi ya kan?
0: Ya.
1: Apalagi kita foto pada sahau di mana kan? Kan agak-agak basah menan kan?
0: Ya.
1: Jadi foto ni dapat foto dalam masa uji dalam mata huru berbeda bentuk cahaya ni bentuk aura foto ni berbeda.
0: Ya.
1: Kadang-kadang yang mata orang dapat tu agak rusak foto ni. Ini otak tak mana cukup lega.
0: Ya.
1: Nampak.
0: Baiklah.
1: Haji sebenarnya yang menurut lu.
0: Get you dikari. Ini kan. Kalimang
1: Plopet. Kirim salim. Ya.
0: Salim. Di mana ya? Kalimang Plopet. Menen ya.
1: Ya. Memang Plopet menen. Haji lah salim. Salim ya habis mesti menen kaji ya.
0: Ya.
1: Salim kaya sehat selalu ke Kak Amri, ke Jamalia, ke Kak Eli. Alunya Kak Nur di Pulau, alunya ke Ayah Gas. Alunya ke Nedin, Bang Rusli dan Tengku Ilyas. Ada teman-teman lah orang yang dengar-dengar. Nggak boleh ke nomor kah? Ada teman-teman lah.
0: Ya mungkin anak-anak lagi, anak-anak selah kadang. Eh?
1: Mungkin anak sekolah teman kadang. Mm-hmm. Alinya dong ke kaki yang nadi kawasan Janto ataupun Silimung ke Bang Pak Safari Us alias Ahmad Rifai. Alinya ke Ketolken yang nadi Waila. Tak lupa ingat ke ya Habib lebih kedua ke Kainong. Sehat selalu Kainong. Betul Kainong yang Kainong pun kawan yang ladai cam. Itu dekat. Ingat dunia ya. Nalai yang sesolam. Ke Ferisel dengan anak Prada di Gamin Bang Ferisel di Gamin yang anak di Prada dan ke Omi di Munasah Papun dan ke Bamandu-Mandu rekan-rekan jati yang kali sama guna dua anak tempat dengar dan penekun kanalnya waktu yang untuk menit kali 50 dengan 6 menit itu dan kelabu. Kagirnya mana Naya?
0: Good, terima kasih Cik Kari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut Kari Lampenderut. Rekan Yati dari Pu yang tak begabuno. Mungkin nasabah hal sederhana yang cita cok ke poin ya. Ternyata si Pupu yang keindahan ya. Si Pupu yang lagaknya. Hana sabi harus teruh dari sesuatu yang luar biasa. Kadang tipe puhai yang tip uro tayang kalen yang bahkan kata enggak biasa seperti ji na sisi yang indah ya na sisi yang laga hanya saja tanyo sabi terbiasa tak kalen dengan cara yang sama ya. Kamera memang jid membantu tanyo tak temukan sudut cahaya dan momen yang menarik tapi be sampai tanyo hanya takalan keindahan melalui layar. Karena na foto memang na kalaji god, tapi pengalaman takalan secara langsungnya jauh lebih berharga. Jadi tepatnya mungkin tanyo tamurno takalan sesuatu si pepehai lepukan bacut lebih pelan-pelan. Takalan langit ya cahaya ji suasana ji urung di sekitar ji karena jet bisa jadi yang tanya mita selamanya kan sesuatu yang baru tapi cara pandang yang baru ya. Dan lagi sebuah foto kehidupan menancit ya kayak tergantung dari cara sudut pandang ya. Jadi hal yang terlihat biasa dari sudut sisi yang tanya kalian biasa dan bisa jadi lagak ketika tanya tak kalah dari sisi lain ya. Oke, menan mantang rakan nanti topik urangnya. Nya kali 57 menit lewat dari poh put memadah ono lon pengen rakannya di zona poh cakra edisi uronyo Jumat tanggal 2 Oktober 2026 ya. Terima kasih yang kak gabung yang kak konsen dari penokan sampo inohat insyaallah berdepat doma uro Senin langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibu Banda Aceh luntuan ya pelo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ladong riuk bicah, timoh baklawah atuh glecut. Pendirian bekong teguh dalangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbut. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
0: Inspirasi sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat

0: elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Inilah 103.6.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kita akan bersama selama 2 jam sambil update ya informasi seputar provinsi sendiri dan juga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kucing. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang baru saja konsen di sini. Dan semoga saja kabar Anda juga dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan tentunya. Walau ya, tadi sempat kota Banda Aceh ini diguyur hujan. Nah, Rekan Jati, ini informasi dari antaranews.com di mana jembatan Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh yang ambruk pasca bencana banjir akhir November 2025 telah selesai dibangun permanen dan fungsional mulai hari ini. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA ini mengatakan mudah-mudahan tidak ada kendala dan setelah proses pembukaan fungsional secepatnya bisa dilakukan tahapan lainnya. Rekan Jati, jembatan rangka baja yang dibangun terpisah dari jembatan pertama itu dikerjakan PT Pembangunan Persero TBK dan juga mitra lokalnya PT Krung Meh dinyatakan fungsional hari ini dan sudah dibuka untuk dilintasi masyarakat.

Rekan Jati, Saf Rijal menyambut baik tahapan pembangunan yang telah mencapai proses pembukaan fungsional dan memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU serta pihak lainnya atas capaian tersebut. Sementara itu, Project Manager PTPP untuk Jembatan Tepin Mane, Reza Arlan, ini mengatakan yang diperkenankan melintas hanya kendaraan roda 2 dan roda 4. Sedangkan untuk truk dengan beban berat, ini belum diperkenankan melintas sampai selesai uji coba. Ia menambahkan pembukaan operasional ini juga bagian dari target konstruksi yang sejak awal ditargetkan beroperasi secara fungsional pada Oktober 2026 dan rampung seutuhnya pada Desember 2026. Tentu saja ini kabar baik ya rekan Jati, walaupun mungkin belum semua nih alat transportasi ya bisa melalui jembatan, tapi ini adalah kemajuan ya yang baik, yang artinya ini tidak susah lagi nih untuk lewat ke sana, tidak harus mengantri dan lain-lainnya. Tetap konsen, karena masih banyak informasi untuk Anda.

ketiga. Jumlah tersebut termasuk 16 perkara yang merupakan sisa beban perkara dari tahun sebelumnya. Narganjati, dari total perkara yang ditangani, ini sebanyak 360 perkara atau 84,51% telah diputus. Sementara itu, penerbitan akta cerai elektronik ini mencapai 187 akta. Dan ternyata perkara perceraian ini masih mendominasi perkara yang masuk ke Mahkamah Syariah Lok Semawe. Jadi hingga September 2026 ini tercatat 247 perkara perceraian, terdiri atas 48 perkara cerai talak yang diajukan suami dan 199 perkara cerai gugat yang diajukan istri. Nah, Rekan Jati, menurut Ketua Mahkamah Syariah Lok Semawe, Ervi Sukmarwati, ini dalam siaran persnya mengatakan penyebab perceraian masih didominasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab perceraian antara lain adalah salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun atau lebih, masalah ekonomi, kemudian juga ada kekerasan dalam rumah tangga KDRT, hukuman penjara, serta praktik poligami. Nah, ia menambahkan dalam perkembangan terakhir, ini muncul faktor lain yang turut memicu konflik rumah tangga, yaitu aktivitas judi online dan penggunaan media sosial. Nah, menurutnya Rekan Jati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi maupun hubungan antar pasangan, tetapi juga dipengaruhi perubahan perilaku dan perkembangan teknologi digital. Dan Rekan Jati, masih banyak nih informasi ya yang akan Yasmin sampaikan untuk Anda. Kita update nih informasi-informasi dari provinsi sendiri. Tapi ya, kita harus break dulu untuk pelaksanaan sholat maghrib sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di sini. Kali ini ada Krisya yang ingin menyampaikan seperti yang kau minta. Kok relate ya dengan kasus perceraian? Tetap konsen ya.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Bad English dengan When I See You Smile ya. Dan terkadang senyum-senyum maksudnya senyuman dari seseorang yang kita sayangi ya, yang kita cintai, ini memberikan semacam semangat gitu ya, rekan Jati. Entah itu orang tua kita, entah pasangan kita, atau anak kita. Dan semoga saja di malam hari ini Anda dikelilingi nih oleh senyuman yang indah, oleh orang-orang yang Anda cintai dan juga mencintai Anda. Dan masih di Cafe Jati, dan terus kita update informasi dari Aceh. Kali ini masih dari serambinews.com, rekan Jati, nasib petani bawang merah di Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi ini belum beruntung. Kenapa? Karena saat panen raya pada 2026, ini harga bawang merah justru anjlok. Petani harus menahan kegembiraan karena harga bawang merah hasil panen hanya berkisar Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga bawang merah ini sempat bertahan di kisaran Rp22.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Dan rekan Jati, dari pantauan, ini sejumlah petani terlihat memilah bawang merah hasil panen untuk kemudian dijemur di rumah. Bawang yang telah dipanen sebagian besar terlebih dahulu, ya, disimpan terlebih dahulu karena harga di pasaran saat ini dinilai terlalu rendah. Petani memilih menjual bawang merah tersebut setelah harga nanti kembali membaik. Dan rekan Jati, menurut Nasrudin, 40 tahun warga Gampong Pulau Raya, Kecamatan Simpang 3, ini mengatakan petani sangat kecewa karena saat panen raya harga bawang merah justru turun. Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir untuk menampung hasil panen bawang merah petani yang dipanen secara serentak di Kecamatan Simpang 3. Dan rekan Jati mungkin juga merasakan ya, kalau tadi pagi sempat berbelanja ke pasar, ini harga bawang turun ya. Jadi mungkin rekan Jati membeli banyak nih, jadi bisa nyetok ya untuk beberapa hari ke depan. Nah, sedangkan ini berbanding terbalik dengan harga cabai yang sempat menembus Rp95.000 sampai Rp100.000 per kilogramnya. Dan nanti kita update kembali informasi seputar Aceh ya, rekan Jati, jadi jangan kemana-mana. Kali ini kita dengar dulu salah satu legenda Indonesia, Vidi Aldiano, dengan Nuansa Bening untuk Anda.
1: Yep. J Flow right here.

103,6 Jati FM, The Heart of Banjar. Kan Jati, beberapa waktu yang lalu ada polemik ya tentang desil. Dan mungkin rekan Jati juga salah satu yang mempertanyakan sebenarnya bagaimana nih pengelompokan desil ya, karena sepertinya ada yang tertukar. Nah, dari seraminews.com, ini untuk masyarakat Kota Sabang tidak perlu menganggap posisi desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai status yang melekat secara permanen. Badan Pusat Statistik BPS Kota Sabang menegaskan bahwa posisi desil masyarakat ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi sosial ekonomi serta hasil pemutakhiran data. Narkan Jati, Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menggambarkan kelompok 10% masyarakat dengan posisi sosial ekonomi paling bawah. Selanjutnya, kelompok masyarakat terbagi secara berjenjang hingga desil 10. Budi menambahkan posisi seseorang dalam desil tidak dapat dipahami sebagai label yang berlaku selamanya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi relatifnya dalam kelompok juga dapat mengalami perubahan.

Nah, Buni menjelaskan perubahan posisi desil ini tidak selalu berarti seseorang secara langsung mengalami peningkatan atau penurunan kesejahteraan. Posisi desil merupakan hasil pengelompokan berdasarkan data dan posisi relatif masyarakat pada suatu periode. Karena itu, Budi mendorong masyarakat untuk memastikan informasi sosial ekonominya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan menurutnya juga, pemutakhiran data menjadi bagian penting agar posisi desil yang tercatat dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Nah, jadi rekan Jati, ternyata ya, ini bukan label yang melekat secara tetap gitu ya, atau permanen. Jadi ini bisa berubah karena ini memang dihasilkan dari seperti apa ya, pengumpulan data dalam satu periode. Dan nanti setelah beberapa nomor berikut, saya masih punya informasi menarik untuk Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya.

Tetaplah tenang, karena apapun yang sudah menjadi takdirmu, pasti akan menemukan jalannya menuju kepadamu. Tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, bahasa apa yang paling indah di dunia? Sepertinya jawabannya adalah bahasa cinta. Yuni Shara featuring Matthew Sayers dengan Bahasa Cinta untuk Anda, dan telah membawa kita di 10 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam kembali untuk Anda yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Cafe Jati. Rekan Jati, satu hari itu 24 jam ya, tapi sebagian orang ini bisa memaksimalkan waktu mereka dengan baik dan banyak hal yang mereka bisa lakukan dan semuanya selesai. Tapi sebagian orang, Rekan Jati, kesulitan nih untuk mengatur waktu mereka ya, padahal satu hari tidak kurang dari 24 jam dan juga tidak lebih. Dan kalau Rekan Jati selalu merasa kehabisan waktu dan sepertinya gak cukup banyak waktu nih untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau misalnya Rekan Jati merasa bahwa hal-hal remeh nih yang selalu dikerjakan bukan hal-hal penting, nah bisa jadi sebenarnya masalahnya adalah di cara mengatur waktu. Gimana caranya supaya waktu yang kita punya, yang sebenarnya sama setiap orang, tidak ada lebih, tidak ada kurang, 24 jam, tapi membuatnya lebih efektif dan juga efisien. Dan cara yang pertama adalah menguasai daftar hal-hal yang harus Anda lakukan atau to-do list. Nah, Rekan Jati, daftar hal-hal yang harus Anda lakukan atau to-do list yang baik dan efisien, ini haruslah mencakup tugas-tugas dan kegiatan Anda saat ini, serta tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Dan untuk setiap item dalam daftar, Anda harus menentukan kapan dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jadi tugas yang berulang ini dapat direncanakan untuk hari-hari tertentu di mana Anda memiliki waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Jadi kunci pentingnya, Rekan Jati, adalah perencanaan tugas-tugas Anda. Karena kalau sudah punya rencana yang baik dan akurat, ini bisa memberikan kendali yang besar dari waktu Anda. Dan Anda di sini menyadari apa yang penting bagi Rekan Jati ya, dan menempatkannya pada urutan atas dalam daftarnya Rekan Jati atau daftar to-do listnya Rekan Jati. Dan nanti saya akan kembali dengan cara-cara yang lebih baik dan juga efisien dalam mengatur waktu Anda. Jangan kemana-mana, kali ini ada Boyzone yang mau menghibur Anda dengan How Deep Is Your Love.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, cara selanjutnya yang bisa Anda lakukan untuk mengatur waktu Anda lebih baik adalah merencanakan tugas yang paling sulit di awal setiap minggu, sehingga Anda akan lebih santai menjelang akhir minggu dan sebelum akhir pekan. Nah, tugas yang sulit ini lebih baik dijadwalkan di awal minggu, misalnya di hari Senin atau Selasa. Sementara tugas-tugas yang lebih rutin gitulah ya, itu baiknya di sekitar pertengahan minggu dan mendekati akhir minggu, misalnya Kamis ataupun Jumat. Jadi waktu Anda ini akan bisa sedikit lebih bebas dan santai, karena di kedua hari sebelumnya rekan Jati ini sudah dikerjakan. Dan cara selanjutnya adalah soal prioritas rekan Jati. Jadi kita memilih nih mana pekerjaan yang paling penting yang berada di peringkat pertama atau peringkat yang paling tinggi di dalam daftar Anda. Jadi caranya rekan Jati menerapkan prinsip Pareto, di mana 80% dari prestasi Anda ini dihasilkan dengan melakukan 20% dari usaha Anda. Jadi dengan kata lain, cobalah untuk bekerja cerdas dan juga sederhana. Jangan mengabaikan tugas-tugas penting Anda untuk mencapai hasil yang tidak signifikan. Dan ini yang paling penting, terutama untuk orang-orang yang punya sifat perfeksionis ya, yaitu delegasi. Jadi rekan Jati, jangan mencoba untuk menyelesaikan semua tugas sendirian. Kenali mana tugas yang bisa diselesaikan oleh orang lain dan delegasikan pekerjaan tersebut kepada mereka. Dan ini adalah cara di mana Anda bisa memiliki waktu yang diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang benar-benar penting untuk Anda. Dan pada saat yang sama, apa yang Anda pilih untuk dikerjakan, maka lakukanlah dengan benar pertama kalinya demi menghemat waktu karena mengerjakan pekerjaan berulang.

Jadi dari beberapa pengalaman nih, rekan Jati menunjukkan bahwa waktu yang Anda perlukan untuk mengulang pekerjaan Anda ini akan lebih banyak dihabiskan dibanding waktu yang Anda perlukan untuk mengerjakan pekerjaan secara benar dari awal. Dan delegasi adalah seni yang dapat memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang harus melakukan banyak kegiatan. Dan masih banyak cara-cara lain yang bisa Anda lakukan untuk membuat waktu Anda ini lebih efektif dan efisien, terutama untuk Anda yang banyak sekali pekerjaannya, seakan-akan 24 jam ini gak cukup. Tapi sebelumnya, rekan Jati, kita dengarkan dulu salah satu grup Indonesia ya, grup musik Indonesia, yang memiliki tema-tema lagu yang unik-unik ya, seperti yang satu ini ada Lumpia versus Bakpia darinya Project Pop.

0: lumpia basah, lumpia basah, lumpia basah.
1: Tolong diam ya tukang lumpia, kamu tahu enggak? Anak-anak kompleks di sini semua langgananku.
0: Eh, anak kompleks di sini yang pakai blue jeans hitam adalah langganan saya.
1: Blue jeans kok hitam? Di mana-mana blue jeans itu warnanya merah, kuning sama hitam.

0: dagang.
1: Benar,
0: benar.
1: Ya udah kalau gitu bagaimana kalau kita bergabung saja deh.
0: Bergabung? Setuju.
1: Setuju. Kira-kira namanya apa ya?
0: Namanya kira-kira gimana

0: cara menjajakannya kira-kira gimana?
1: Gini, galumbati tulung dan tumpah, galumbati tulung dan tumpah.

0: gabung dalam ini
1: berdagang di sini ya.
2: Wah susah mas, jadi namanya jadi galumba cip turun datu papa blas wes.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
5: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rekan Jati, gak terasa ya, sudah sampai di menit-menit terakhir perjumpaan kita untuk kali ini. Tapi sebelumnya, masih ada beberapa tips untuk mengatur waktu secara efisien untuk Anda. Rekan Jati, jangan takut untuk mengatakan tidak ya, karena apa? Kalau terus-terusan kita menerima tugas-tugas yang sebenarnya adalah tugas orang lain, nah ini membuat kita, Rekan Jati, malah fokus ke tugas orang lain dibandingkan tugas kita sendiri. Jadi jangan takut kalau Rekan Jati menolak nih pekerjaan orang lain yang dibebankan ke Rekan Jati. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Selanjutnya adalah Rekan Jati membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Jadi maksudnya adalah memecah tugas-tugas panjang yang biasanya Anda tidak ingin melakukannya atau terlalu sulit. Ya, jadi ini dibagi menjadi beberapa kegiatan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dan hebatnya Rekan Jati, dengan cara ini lebih baik untuk mengelola stres Anda ataupun waktu Anda. Contohnya gimana? Contohnya, meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk bekerja pada tugas yang tidak menyenangkan atau panjang. Jadi kalau Rekan Jati pakai cara ini, secara bertahap Rekan Jati akan punya beberapa kemajuan dan akhirnya Rekan Jati merasa lebih baik dan pada akhirnya juga Rekan Jati mampu nih menyelesaikan aktivitas dengan cepat dibandingkan terus-menerus menunda pekerjaan yang sulit ini. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sebenarnya, hindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Jadi selama jam kerja, cobalah untuk menemukan saat-saat di mana Anda tidak ada yang bisa mengganggu Anda nih Rekan Jati dalam melakukan aktivitas Anda. Apalagi ya, kalau Anda juga tipenya suka nih ngecek handphone ya. Kalau tidak mengecek media sosial selama beberapa menit sekali atau selama beberapa jam sekali Anda meriang, nah ini harus dibiasakan karena Rekan Jati media sosial dan lain-lain ini ya sungguh merupakan distraksi atau gangguan yang luar biasa untuk produktivitas kita. Dan tuntas sudah kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan selamat menikmati weekend Anda yang paling menyenangkan nih besok. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar O Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama tentunya menemani Anda di program Star Night malam hari ini. Dan tentunya masih di edisi 2 Oktober 2026 menemani Anda. Gak kerasa kita sudah menjalani bulan September ya, 2 hari atau 1 hari kebelakang. Dan kita menjalani bulan-bulan baru. Tentunya ada kegiatan baru, cita-cita baru, dan aktivitas baru. By the way, buat rekan Jati pada malam hari ini, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi ditemenin.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Anda, yang menemani Anda, dan tentunya masih di zona Star Night Rekan Jati malam hari ini. Buat Anda yang pada malam hari ini lagi di kendaraan ya, yang mau pergi ke suatu tempat gitu, atau buat Anda yang lagi nongkrong pada malam hari ini, jangan lupa ya ketika Anda pergi naik kendaraan itu, apapun lah gitu ya, mau motor gitu ya, mau Honda gitu, jangan lupa untuk menggunakan helm tentunya buat Anda, dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman gitu ya. Karena setiap kita harus menjaga kenyamanan diri masing-masing dan tentunya kenyamanan orang lain ya rekan Jati. Nah, ngobrol-ngobrol, kita bakal ngomongin sesuatu apa nih malam hari ini tentunya. Di bulan baru ini, atau di hari-hari baru ya, di bulan Oktober ini, ada gak sih rekan Jati yang cita-citanya gitu ya, atau what your hope gitu ya, atau sesuatu yang sebenarnya Anda ingin cita-citakan di bulan-bulan lalu, di bulan-bulan sebelumnya, tapi rasanya ya gak tercapai gitu ya. Semoga di bulan ini semuanya bisa tercapai dan lebih sungguh-sungguh lagi ya, karena sesungguhnya apa yang Anda kerjakan gitu ya, dan sesungguhnya apa yang Anda usahakan, pasti Anda bisa mendapatkannya. Kalau kata pepatah apa rekan Jati, menjadah wajadah gitu ya.

Nah, kita bakal ngomongin tentang kesehatan kayaknya malam ini. Kita bakal ngobrol tentang kesehatan gigi gitu ya. Pernah nggak nih kita berpikir bahwasannya rekan Jati, gigi adalah satu bagian tubuh yang paling sering kita gunakan setiap hari gitu ya. Tetapi ternyata justru sering kita lupakan perawatannya. Mungkin dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi, tentunya gigi membantu kita menggigit, mengunyah, dan menikmati berbagai macam makanan. Namun, karena gigi terasa baik-baik aja, kita sering merasa tidak ada masalah. Padahal kesehatan gigi bukan hanya tentang bagaimana gigi terlihat putih dan bersih, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaganya tetap kuat dan sehat dalam jangka panjang gitu ya. By the way, rekan Jati, ngomong-ngomong tentang gigi ya, kesehatan gigi, kita kan setiap harinya menggunakan gigi untuk makan, mengunyah dan lain sebagainya. Tapi jarang dari kita menganggap gitu ya, beranggapan bahwasanya gigi itu tidak penting untuk kesehatan. Padahal saraf yang ada di gigi kita terlalu banyak dan terlalu besar yang hingga mencapai otak nih rekan Jati. Waduh, ngeri ya. Karena kenapa ya, menurut Rama ya, kenapa dokter gigi, dokter dan dokter umum itu dipisahkan? Ada yang tahu nggak perbedaan dari dokter umum dan dokter gigi? Dan kenapa dokter gigi dipisahkan? Padahal secara kita lihat ya rekan Jati, gigi dan tubuh kan pastinya masih dalam keadaan suatu tempat yang mungkin kalau dibilang bisa dipelajari. Tapi ternyata kenapa gigi dipisahkan? Karena tentunya banyak banget dari pembelajaran gigi tersebut gitu ya. Jadi kalau kita pelajari semuanya, kita gak bakal sanggup nih rekan Jati. Nah justru ini kenapa gigi menjadi salah satu jurusan gitu ya, atau salah satu pilihan yang mungkin bisa kita pelajari. By the way, kita sebelum mendengarkan cerita-cerita dari rekan Jati gitu ya, dan pastinya di ruang dengar Anda, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM Dahar Oban di Aceh. Ini di Enoa Separuh Aku.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, tentunya masih bersama Rama menemani Anda di zona Star Night malam hari ini. Itu dia tadi hari bersamanya Shalom Seven gitu ya. By the way, rekan Jati, buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, tentunya bisa menghubungi kita di 0811-682-1036 atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ditunggu ya cerita dan kisah-kisah inspiratif dari rekan Jati yang mungkin hari ini pernah punya pengalaman gitu ya, tentang mungkin kesehatan gigi atau sesuatu deh, apapun itu yang bisa menginspiratif banyak orang dan tentunya bisa memotivasi ya di ruang dengar kita pada malam hari ini. Nah, rekan Jati, kadang kita baru benar-benar memperhatikan kesehatan gigi ketika rasa sakit sudah muncul gitu ya. Gigi mulai ngilu ketika minum sesuatu yang dingin, atau terasa sakit ketika mengunyah, atau nih rekan Jati, bahkan tiba-tiba berdenyut pada malam hari. Daripada sakit gigi, mending sakit cinta gak sih rekan Jati? Karena sakit gigi itu betul-betul dan waduh, sakitnya gak main-main ya. Dan saat itulah kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Padahal masalah pada gigi sebenarnya tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Bisa saja prosesnya sudah berlangsung cukup lama, sementara kita tidak menyadarinya karena belum merasakan sakit gitu ya. Nah, salah satu kebiasaan gitu ya that usually yang sering kita lakukan ya adalah pastinya menyikat gigi gitu ya. Kedengarannya sepele, tetapi cara dan waktunya juga penting gitu. Menyikat gigi secara terburu-buru atau sekedar asal menyikat itu berbeda dengan menyikat gigi dengan benar dan menyeluruh. Mungkin karena kita lagi kepepet gitu ya, kita bangunnya terlambat sehingga kita mandinya juga terlalu cepat dan sikat giginya juga amburadul gitu ya. Dan ya, kita nggak memikirkan hal itu dan kita mikirinnya setelah ada rasa sakit nih di antara gigi kita gitu. Padahal masalah gigi sebenarnya tidak selalu muncul secara tiba-tiba loh rekan Jati. Bisa saja prosesnya sudah berlangsung cukup lama, sementara kita tidak menyadarinya karena belum merasakan sakit pasti ya. Sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM, boleh kita angkat dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Fitri di Darussalam.
0: Oh, Fitri di Darussalam. Fitri, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Rama baik juga, alhamdulillah. Apa tuh?
1: Udah makan malam.
0: Menurut Fitri, udah makan malam apa belum?
1: Kayaknya udah sih, tambah satu sekali lagi.
0: Kalau Fitri gimana, udah makan malam apa belum nih?
1: Baru makan bakso.
0: Makan waktu?
1: Makan bakso.
0: Oh, makan bakso, makan bakso cecep nih Fitri.
1: Iya, aku tahu.
0: Ih, betul, betulan makan bakso cecep.
1: Iya, gratis hari ini.
0: Iya, karena lagi viral ya di sosial media ya Fitri ya, bakso cecep. Ya gimana rasanya Fitri bakso cecep? Apakah enak gitu ya?
1: Enak banget.
0: Enak apanya banget.
1: Kuahnya tuh gimana ya? Gak banyak penyedapnya juga gitu. Abis itu kuahnya agak bening gitu.
0: Oke.
1: Tempat apa tuh? Lebih endos. Gitu ya.
0: Oke, untuk tempatnya di mana ya Fitri bakso cecep ini?
1: Kalau mau rekan Jati mau pergi, datang aja di Penayung, di dekat samping S3I, di dekat Hotel Sultan.
0: Oke, denger ya rekan Jati ya, mungkin nanti kita bisa ke bakso cecep bersama gitu. Dan jangan lupa ajak Fitri gitu ya, jangan lupa ajak Fitri juga.
1: Harganya mahal, Rama.
0: Kok?
1: 15.000 satu mangkok teh.
0: Iya, Indies ekonomi sebenarnya mahal nggak mahal sih, Fitri, dan worth it sih ya kan.
1: Rama lihat di mana ada bakso gratis setiap hari di gratis. Ada Maybung Wafers ya yang lagi itu ya.
0: Rama nggak tahu kalau gratis, cuman Rama taunya karena lagi viral gitu ya, lagi viral sama konten kreator orang Aceh lagi buat video gitu. Jadi tahu kalau bakso cecep ini lagi viral banget di
1: Ya,
0: Aceh.
1: apapun karena pun lagi itu telegram-telegram kayak Kak Juliadi yang bagiin, terus My Boom Lovers gitu kan, Maya Bungsu gitu, terus Putri, ada Uting juga, kami bagi-bagi gitu.
0: Oke, Fitri. By the way, kita hari ini ngobrolnya tentang kesehatan gigi. Fitri pernah sakit gigi nggak?
1: Kebetulan pernah.
0: Pernah. Gimana rasa sakit gigi, Fitri?
1: Aduh, lebih sakit. Sehat, lebih sakit. Sehat hati dari sakit gigi ya. Tapi kalau kata bilang kan, kalau lebih sakit hati daripada sakit gigi gitu. Kalau gigi emang sangat-sangat sakit, tapi kalau cinta tuh bisa kita cari lagi gitu kan. Tapi kalau gigi, tapi kalau gigi ini emang aduh sakit banget rasanya, masih gitu rasanya.
0: Oke, makasih Fitri udah tentunya berani cerita di 103,6 Jati FM.
1: Oke, sama-sama Rama.
0: Ya, mau kita putarin lagu apa sama salam-salamnya buat siapa?
1: Agnes Monica Pernikahan Dini, boleh nggak?
0: Agnes Monica
1: Pernikahan Dini, boleh nggak?
0: Boleh, boleh dong. Oke, salam-salam, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam buat semua-semua aja ya, lagi dengan dimanapun berada. Kekasihati, semoga kita sehat selalu, dan diberi kesehatan, dan pada umur terus pertama. Sehat selalu, spesialnya buat Rama aja ya, sehat selalu namanya. Banyak umur, dan diwadah rezekinya, dan sehat selalu semoga Rama ya.
0: Oke,
1: Rama ya. Makasih Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan Jati dari Fitri di Darussalam ya, yang sudah bergabung bersama kita. Katanya dia tadi baru siap makan bakso cecep yang lagi viral di Aceh gitu ya. By the way, itu dia. Benar banget rekan Jati, kita sebagai manusia ya, hablu minan nas gitu ya. Karena kita semuanya itu harus bersosial dan tentunya melancarkan kegiatan atau usaha-usaha milik UMKM. Dengan kita datang aja, kan jadi pernah gak sih kalau lihat di sosial media itu sekarang yang misalnya nih lagi viral-viral, kita datangnya ke sana tapi kita melupakan orang-orang yang dari zaman dahulu sudah berjualan tapi nggak viral dan akhirnya sepi dan akhirnya tutup nih kedainya gitu ya, tokonya jadi tutup. Jadi buat Kanjati kalau bisa ya, mungkin lebih ke tempat-tempat orang yang lebih sepi, UMKM yang lagi sepi, kita bantu belanja gitu ya. Tentunya kita bantu belanja dan bisa juga meningkatkan orang lain datang untuk ke toko tersebut gitu ya rekan Jati. Harinya. Nah, sudah ada juga yang bergabung bersama kita via WhatsApp gitu ya. Salam Bang Rama, ini Mbak Cokro minta lagu Jam by Van Halen. Salamnya buat Rama, Kazu, dan Fitri yang mau nikah. Selamat ya, katanya. Oke, kita bakal putarin satu nomor bagus buat Anda gitu ya. Ini dia requestan dari Fitri di Darussalam yang mau nikah, kata Mbak Syukra. Ya, yeah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, Tahar Open di Aceh. Ini dia Agnes Monica.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, masih bersama Rama di zona Star Night malam hari ini rekan Jatim. Dan masih di pukul 20 lewat 54 waktu Indonesia bagian Barat. Gak kerasa Rama hampir menemani Anda 1 jam ke belakang gitu ya. Dan bakal menemani Anda 1 jam ke depan gitu. Nah, kata Mbak Cokro nih tadi, katanya betul Bang Rama. Mbak Cokro, kalau belanja di tempat orang yang gak ada pembelinya, sayang tahu. Kenapa Bang Rama ya setiap Mbak Cokro belanja di kedai yang sepi-sepi, tahu-taunya nanti kedai itu banyak orang yang beli. Dan itu udah saya buktikan bersama istri saya, dan istri saya pun bingung jadinya katanya. Bener banget rekan Jati. Kita sebagai pelaku UMKM juga gitu ya, siapapun itu, tentunya buat Anda yang mungkin kebiasaan melihat sesuatu yang viral gitu ya, baru kita belanja, tapi kita lupa dengan orang-orang yang selama ini sudah berjuang gitu ya, mati-matian mungkin untuk meningkatkan produksinya. Gak salah kok kita membantu gitu ya. Nah, mungkin kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini tentang kesehatan gigi. Nah, di mana ada satu kebiasaan yang mungkin sering dilakukan banyak orang, yaitu menyikat gigi, gitu ya. Dan ketika hanya berpergian menyikat gigi, ya kita akan merasa mulut kita kurang segar. Padahal menyikat gigi bukan hanya bertujuan membuat nafas terasa lebih segar. Kita juga perlu membersihkan sisa makanan dan plak yang menempel pada permukaan gigi. Kalau kebersihan mulut tidak dijaga secara rutin, masalah bisa muncul perlahan dan akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi siapa di sini yang sikat gigi kalau cuma mau berpergian saja? Nah, rekan jadi pernah nggak sih Anda ngerasa kalau tiba-tiba gigi Anda itu terasa ngilu ya ketika minum es atau minuman yang terlalu panas? Sebagian orang mungkin langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Padahal gigi sensitif bisa membuat aktivitas sederhana seperti makan dan minum menjadi tidak nyaman. Dimana kita ngerasa kalau sakit gigi itu ya pengen bawanya tidur aja. Apalagi kalau ada suara-suara yang berasal dari mungkin tetangga atau siapapun itu, rasanya gak enak banget gitu ya. Gak bisa ada rasa ribut kalau kita lagi jatuh sakit gigi gitu ya. Kalau rasa ngilu terjadi berulang-ulang kali atau semakin mengganggu, jangan hanya menahannya. Lebih baik mencari tahu penyebabnya dan konsultasi dengan dokter gigi daripada membiarkan masalah tersebut semakin lama. Di sini siapa yang giginya ada berlubang tapi dibiarkan? Rama. Buat Anda yang mengalami hal seperti itu, mungkin lebih baik untuk konsultasi gitu ya. Konsultasi lebih baiknya dipasang gigi palsu atau dipasang behel gitu. Karena perawatan gigi tentunya mahal rekan Jati, tentunya buat Anda harus menjaga gigi, kesehatan gigi dengan baik gitu. Dan tentunya buat Anda di rumah sana, jangan lupa sikat gigi gitu. Sebelum tidur, sesudah makan. Tapi by the way, sebenarnya untuk kita yang sehari-harinya berkegiatan ataupun tidak, sebenarnya kita sikat gigi itu berapa hari sekali sih? Kalau ada yang tahu boleh cerita bareng kita di 103,6 Jati FM. Dan tentunya di ruang dengar Anda. Boleh telepon kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm. Tapi sebelum mendengar kisah inspiratif dari rekan Jati, ini dia The Chainsmokers Albino menemani Anda pada malam hari ini. Tetap konsen ya rekan Jati.

0: Inilah 103.6 FM.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103.6 JT FM. Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103.6 JT FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jatuh FM, terkopan di Aceh, dan masih di zona start naik malam hari ini, dan masih di ruang dengar Anda. Rekan Jati masih bersama Rama dan tentunya masih di topik tentang kesehatan gigi pada malam hari ini. Buat Anda yang lagi menjamu teman di rumah atau lagi ngapain nih Rekan Jati biasanya di jam 9 gitu ya. Atau biasanya Anda lagi ngerjain sesuatu mulai dari tugas sekolah, tugas kuliah, ya, atau lagi bekerja pada malam hari ini, yang tetap keep spirit ya tentunya. Dan jangan lupa makan malam. By the way, makan malamnya apa nih? Atau lagi pada mogok makan gitu ya katanya, tapi sebenarnya enggak sih. Nah, Rekan Jati, satu hal yang sering dilupakan adalah pemeriksaan gigi secara berkala. Banyak orang datang ke dokter gigi hanya ketika sudah merasakan sakit. Padahal, pemeriksaan rutin dapat membantu menemukan masalah lebih awal ya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan penanganan yang sesuai sebelum masalah berkembang. Jadi, kalau selama ini kita hanya pergi ke dokter gigi ketika sakit, nah, mungkin sudah waktunya mengubah kebiasaan tersebut ya. Jangan menunggu gigi memberikan alarm berupa rasa sakit, baru kita memberikan perhatian deh. Nah, juga mungkin ada ya di antara kita yang merasa, duh, saya masih muda nih, jadi masalah gigi belum perlu dipikirkan. Padahal, menjaga kesehatan gigi sebaiknya dimulai sejak sekarang gitu ya. Bukan menunggu usia bertambah atau menunggu munculnya masalah tersebut. Kebiasaan yang kita bangun dari ini gitu ya, tentunya bisa mempengaruhi kondisi gigi kita di masa depan. Karena merawat gigi bukan sesuatu yang hanya dilakukan ketika sudah sakit. Justru perawatan rutin adalah salah satu cara untuk mencegah masalah sebelum menjadi lebih serius. Cintamu kepadaku, oh, cukup aku milikmu dan kamu milikku. Sudah ada yang bergabung bersama kita ya via WhatsApp tentunya. Kenalin Rama, nama saya siapa nih? Dia nggak mau memberikan namanya. By the way, Rama, saya adalah seorang yang menetap dan domisili di Banda Aceh juga. Jadi kita sama-sama di Banda Aceh katanya. Hai, salam kenal mas yang tidak mau memberikan namanya. Saya Rama, sering banget kalau permasalahan gigi ini rutin ya cek ke dokter gigi Rama. Tapi ada kalanya karena perawatan gigi yang terlalu mahal, saya skip. Misal 1 bulan sampai 3 bulan bisa saya skip karena ya indeks ekonomi apa-apa mahal, jadi saya skip deh. Dan ada di suatu saat gigi saya sakit banget dan tidak bisa ngelakuin kegiatan Rama. Sehingga saya sekolah gak bisa, ngerjain apapun gak bisa, dan ya terbaring aja di rumah. Dan akhirnya saya nyesal, kenapa saya tidak memeriksa gigi kemarin-kemarin, kenapa baru sekarang. Salam Rama buat Anda katanya. Juga buat Rekan Jati yang lagi mendengar di ruang dengar pastinya. Nah, Rekan Jati, kalau dipikir-pikir, gigi kita bekerja sangat keras ya untuk pastinya di dalam tubuh kita. Setiap hari digunakan untuk makan, mengunyah gitu. Bahkan membantu kita berbicara dengan jelas ya. Tetapi seringkali perhatian kita terhadap gigi justru kalah dengan perhatian terhadap penampilan lainnya. Kita bisa menghabiskan waktu untuk memilih pakaian, atau merawat rambut, atau bahkan menjaga penampilan wajah. Tetapi kita lupa nih Rekan Jati bahwa senyum juga membutuhkan perawatan. Padahal senyum yang hebat
atau senyum yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari kesehatan diri. Tentunya buat Anda tetap konsen di 103,6 Chat FM Tahar Al-Banda Aceh. Kita bakal dengerin satu lagu yang bakal nostalgia. Dan pastinya orang-orang yang mendengarkan lagu ini sering banget, bukan sering sih, tapi pasti ingat banget orangnya. Dan bakal teringat kembali ke masa-masa yang mungkin pernah dilalui. Ini dia Justin Bieber, Never Let You Go. Buat Anda tetap konsen di ruang dengar kita.

0: takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 JT FM Baral Banda Aceh menemani Anda tentunya masih di zona start naik malam hari ini. Itu dia lagi lagu lagu dari Taylor Swift, The Like menemani Anda tentunya. Masih di ruang dengar Anda tentunya, rekan jati. Pernah gak sih Anda suka atau kalau dibilang sering banget ketika lagi makan ya, mungkin lagi dinner atau lagi makan siang gitu ya, atau lagi sarapan harus banget atau wajib banget untuk nonton sesuatu yang ada di HP kita mungkin, atau nonton film. Kalau dari Rama sendiri sering banget ya, dan Rama sukanya tuh nonton MasterChef Indonesia. Ada gak sih yang sama cita-citanya jadi master chef? Karena rekan jati seru banget nih kalau kita lihat kalau master chef Indonesia ini ya, mulai dari pembawaannya dan cara mereka pertunjukannya gitu ya. Tentunya kita bisa mengetahui dari makanan-makanan yang ada di Indonesia khususnya, dan makanan-makanan yang ada di luar negeri. Dan dari MasterChef juga kita banyak tahu nih barang-barang atau bahkan bahan-bahan yang kita selama ini gak lihat di Indonesia gitu ya. Mulai dari apapun itu, buah-buahan, sayur-sayuran, atau bahkan sesuatu yang sama sekali kita gak pernah makan, rekan jati. Jadi kita banyak punya pengetahuan dan tentunya bisa praktekin langsung di rumah gitu ya, kalau ada waktu dan sempat. Kembali kepada topik kita pada malam hari ini, rekan Capi. Nah, ada satu hal menarik tentang kesehatan gigi. Masalah kecil seringkali kita abaikan karena belum terasa mengganggu ya. Lubang kecil dianggap belum penting. Gusi sedikit berdarah dianggap biasa. Atau bau mulut dianggap hanya karena makanan. Padahal, kalau terus dibiarkan, kondisi tersebut bisa membutuhkan perhatian lebih. Jadi mulai sekarang, coba deh lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di dalam mulut kita. Bukan untuk membuat kita khawatir, tetapi supaya kita tidak terlambat memberikan perhatian ya pastinya. Nah, juga buat Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan kita sambil menikmati makan atau minuman, coba tanyakan kepada diri Anda sendiri deh, kapan terakhir kali Anda benar-benar memperhatikan kondisi gigi Anda? Apakah ada gigi yang sering ngilu? Apakah gusi sering berdarah? Atau apakah ada rasa sakit yang tidak nyaman ketika mengunyah? Pertanyaan sederhana seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa kesehatan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang kesehatan dimulai dari keberanian untuk memperhatikan diri kita sendiri. Gitu ya, rekan Cati. I saw you, I can never look away. I don't wanna think of anything else now that I thought of you. Nah, perlu diingat ya bahwa setiap kondisi dari gigi seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang lain. Kalau ada keluhan sakit gigi yang menetap, pembekakan atau pendarahan gusi yang terus terjadi, atau masalah lain yang mengganggu, sebaiknya jangan hanya mengandalkan informasi. Biasanya sering ya dari kita, karena belum parah banget sakit giginya, kita searching nih di Google atau searching di sosial media, dan ternyata adalah salah satu obat yang kita pilih. Ternyata karena kita konsultasinya lewat sosial media atau Google, salah deh pengobatannya, dan bisa ngebuat lebih parah dari penyakit yang sudah ada gitu. Jadi lebih baiknya kita konsultasi ke orang yang lebih bisa gitu ya. Atau rekan jati punya kenalan dokter gigi gitu ya, atau perawat gigi, boleh deh konsultasi. Jangan hanya mengandalkan sosial media. Memang teknologi terus berkembang setiap tahunnya, setiap detik menitnya, tapi jangan semuanya kita mengandalkan teknologi gitu ya.
Gitu ya Rekan Jati, tentunya buat Anda tetap konsen di 103,6 Jati FM, Dahlah Banda Aceh. Kita bakal dengerin satu nomor bagus, requestan dari Rekan Jati juga yang sudah bergabung bersama kita. Buat Anda tetap semangat terus apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, dan tentunya masih di ruang dengar kita. Ini dia Dewa 19.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas, dan berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM. Itu dia tadi lagu dari Billie Eilish, Happier Than Ever. Lagu ini menunjukkan bahwasannya ada cerita di mana kita dibuat benci dengan satu kota dari orang yang mungkin kita sayang gitu ya. Pernah gak sih Anda ngerasain hal-hal yang seperti itu? Ada orang yang ngebuat Anda itu benci banget untuk berada di kota tersebut. Itu dia kisahnya dari mungkin Billie Eilish. Oke, rekan jadi, dan itu dia tadi terakhir juga sebagai requestan lagu dari ruang dengar Anda pada malam hari ini. Karena Rama bakal closing ya pada program Star Night malam hari ini. Buat Anda yang masih mempunyai permasalahan gigi, semoga dicek terus ya. Kok semoga sih? Langsung ya, langsung dicek terus ke dokter gigi. Jangan ditanyakan ke sosial media deh, gitu ya. Dan tentunya rutin. Rutin buat kita ngecek terus ya kesehatan diri kita masing-masing. Buat Anda juga yang pada malam hari ini baru siap bekerja, tetap semangat terus. Dan jangan lupa mempersiapkan pekerjaan esok hari. Langsung aja nih rekan jati dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Bande Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: it's just a dream.
1: Tiga koma enam Jati FM.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM.

Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jati FM. Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 CTFM.